0: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. JS Sabah pergiat rondaan cegah pembakaran terbuka. SIE Sabah pergiat rondaan cegah pembakaran terbuka. Selamat pagi dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Etherick Lee, Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya, susulan situasi jerbu rentas sempadan yang menjejaskan beberapa daerah di negeri Sabah. Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri Sabah terus mempergiat rondaan dan penguatkuasaan bagi mencegah pembakaran terbuka. Pengarahnya Nur Rashidah Muhammad Ghazali menerusi kenyataan memaklumkan 515 rondaan operasi pencegahan pembakaran terbuka dijalankan setakat ini. Bagaimanapun tiada kebakaran besar dikesan atau dilaporkan di sekitar Kota Kinabalu, Penampang, Papar, Beaufort, Sandakan dan Tawau. Orang ramai turut dinasihatkan mendapatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU terkini melalui laman sesawang JAS atau aplikasi MyJAS EQMS selain mengelak dan melaporkan pembakaran terbuka. Setakat 9 malam tadi, 3 stesen pemantauan kualiti udara di Sabah mencatat bacaan IPU tidak sihat. Bacaan tertinggi direkodkan di Tawau iaitu 153, diikuti Politeknik 151 dan Sandakan 111. Sementara itu, 3 stesen lain mencatat bacaan pada tahap sederhana iaitu Kimanis 89, Kota Kinabalu 87 dan Keningau 82. Sementara itu, berikutan keadaan jerebu berkenaan, ramai masyarakat tempatan menyuarakan kebimbangan terutama dari sudut kesihatan dan jarak penglihatan. Ketika ditemui pemberita, mereka berharap isu jerebu dapat ditangani segera selain memohon tindakan bersepadu semua pihak bagi memastikan kualiti udara kembali berada pada tahap selamat. Perkara itu disuarakan Suziana Tan Tien Lu, Haliza Aini Othman dan Bonnie Ryan.
1: So very concerning sebab lagi pun asap tu kan tak bagus. So bikin sesak nafas, bikin pedih mata, begitu kabur penglihatan.
2: So we have to do more lah to address the issue of jerebu. It may not come from Sabah but it comes from the region. So there must be cooperation between the countries, neighboring countries ya, untuk address this together.
3: Bagi saya jangka masa panjang dia akan affect juga kepada kesihatan kita dan juga kegiatan harian kita lah. Mengurangkan kegiatan di luar.
0: Expo Antarabangsa Sabah SIE 2026 menyasarkan potensi jualan RM10 juta sepanjang 3 hari penganjurannya di SICC Kota Kinabalu. Program Dui Tahunan itu disertai 15 negara dengan lebih 300 reruai pameran. Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedict berkata, Expo itu menjadi platform strategik membantu usahawan tempatan menembusi pasaran global.
4: Kita mensasarkan potensi jualan sehingga RM10 juta Malaysia. Ini merupakan satu platform kepada usahawan-usahawan tempatan Sabah untuk memasarkan produk mereka ataupun perkhidmatan mereka, juga menerokai potensi kerjasama perdagangan dengan delegasi daripada negara luar.
0: Datuk Iwan yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah ditemui media selepas merasmikan SIE 2026 di SICC. Dalam pada itu, katanya tumpuan turut diberikan kepada peluang perdagangan dalam kawasan pertumbuhan ekonomi BIMP IAGA melibatkan Brunei, Indonesia, Malaysia dan Filipina. Sementara itu, penyertaan delegasi antarabangsa dalam SIE 2026 mencerminkan keyakinan pihak luar terhadap potensi Sabah, terutama dalam bidang pelaburan dan perdagangan. Menurut wakil delegasi Filipina, Mustafa Ala, JR Expo itu memberi peluang kepada pihaknya mengetengahkan pelbagai produk dari Mindanao kepada pasaran di Sabah, selain membuka peluang membina hubungan perniagaan lebih kukuh antara kedua-dua negara. Di samping itu, program turut menjadi platform menarik minat pelabur dalam sektor industri minyak penapis. Ketika ditemui pemberita, pemain industri Datuk Muhazli Muhammad berhasrat membawa teknologi serta kepakaran dalam bidang minyak pelincir ke Sabah bagi memenuhi keperluan pasaran tempatan. Menurut beliau, lebih 100 peluang pekerjaan baharu dijangka mampu diwujudkan menerusi bidang tersebut. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
5: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Jabatan Perkhidmatan Veterinar DVS melancarkan 5 buku panduan penternakan unggas jilid terkini edisi 2025. DVS dalam kenyataan memaklumkan langkah itu bagi memperkukuh penyampaian maklumat teknikal kepada penternak dan pemain industri. Selain bertujuan meningkatkan kecekapan pengurusan ladang meliputi penternakan ayam kampung, pedagang, pedaging, penelur serta itik dan puyuh. Jelasnya, buku panduan tersebut menyediakan rujukan teknikal menyeluruh dan praktikal kepada pegawai teknikal, penternak dan pengusaha. Antaranya meliputi pemilihan bakar, pengurusan reban terbuka dan tertutup, pemakanan, program kesihatan dan pemvaksinan serta biosecurity. Menurut kenyataan itu lagi, pelancaran 5 buku itu amat bertepatan dengan keperluan semasa industri bagi memperkukuh amalan penternakan baik serta memastikan pemantauan prestasi ladang dilaksana lebih sistematik dan berkesan. Semua buku panduan berkenaan boleh diakses secara digital melalui kod respons pantas, QR dan portal rasmi DVS. Kerjasama strategik antara Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Negeri Sabah dan Kerajaan Negeri terus diperkukuh. Menerusi kunjungan hormat pengarah JBPM Negeri Sabah, Pisar Aziz kepada Setiausaha Kerajaan Negeri SKN Sabah, Datu Zainuddin Aman di Menara Kinabalu. Ia khususnya kerjasama dalam aspek keselamatan, pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran, operasi penyelamatan dan kesejahteraan masyarakat negeri. Pertemuan itu turut menjadi platform memperkenalkan barisan kepimpinan JBPM negeri dan bertukar pandangan berkaitan pengurusan keselamatan. Selain usaha memperkukuh tahap kesiapsiagaan demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat negeri. Kebajikan mangsa kebakaran Kampung Numbak terus diberi perhatian pelbagai pihak. Terbaru, Universiti Malaysia Sabah UMS menyalurkan sumbangan barangan keperluan khas kepada lebih 1,200 penduduk terjejas. Bantuan meliputi keperluan harian termasuk bekalan makanan dan minuman dan ubat-ubatan, selain menyediakan perkhidmatan kesihatan bagi memantau kesihatan penduduk. Misi kemanusiaan itu dipimpin Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor dengan kerjasama Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa PPIB. Menurut Datuk Kasim, sumbangan itu sebagai bukti keprihatinan dan tanggungjawab sosial universiti dalam membantu masyarakat yang ditimpa musibah. Bantuan disampaikan Pengarah Pusat Komunikasi Korporat UMS, Dr. Rizal Zamani Idris, mewakili Datuk Kasim. Dalam program sama, Kelab Sukan dan Kebajikan RTM Sabah menjadi bersama Masjid At-Taqwa KKMM turut menyampaikan sumbangan keperluan asas, pakaian dan kit kebersihan diri. Sumbangan hasil kutipan warga kerja Kementerian Komunikasi sebagai tanda solidariti kepada penduduk yang terjejas. Sabah FC menagi sokongan padu penyokong pada aksi Liga Super menentang Kuching City FC di Stadium Likas Kota Kinabalu malam ini. Ketua Jurulatih Sabah FC, Juan Torres Garrido berkata, kehadiran penyokong mampu menyuntik semangat kepada pemain, terutama ketika berdepan detik sukar sepanjang perlawanan. Katanya meskipun perlawanan terakhir dan minggu latihan menuntut tenaga yang tinggi daripada pemain, namun keadaan pemain sentiasa dipantau. Manakala penggunaan pemain berbeza menjadi sebahagian daripada strategi perlawanan berbanding sistem penggiliran. Ketika mengulas mengenai Kuching City FC, Juan mengakui pasukan itu mempunyai skuad yang kuat selepas mempamerkan prestasi yang baik musim lepas. selain memiliki barisan pemain yang lebih mantap. Menurutnya, situasi itu dijangka mewujudkan persaingan sengit dalam aksi Borneo Derby berkenaan. Justru, katanya Sabah FC memerlukan sokongan padu penyokong sebagai suntikan semangat tambahan kepada para pemain. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. JS Sabah pergiat rondaan cegah pembakaran terbuka. SIE 2026 sasar potensi jualan RM10 juta. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go! Pahucu Minggu. Sanakan FM bersamamu.

Bersamamu. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus layan Selangor FM Bersamamu. Jam yang ketiga sudah Didi bersama-sama dengan anda. Baiklah, orang ramai ditegaskan tidak melakukan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan sepanjang krisis jerebu melanda negara. Di mana pembakaran terbuka bukan sahaja mencemarkan udara dan membahayakan kesihatan, malah merupakan satu kesalahan undang-undang yang amat serius. Ya, pembakaran terbuka yang dilakukan sepanjang krisis jerebu juga akan menambah kesan lebih buruk terhadap alam sekitar. Di bawah seksyen 29A-2 atau 29B Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, individu atau mana-mana pihak yang didapati bersalah boleh dikenakan tindakan tegas kompaun maksima sehingga RM2,000 bagi setiap kesalahan atau tindakan mahkamah, denda sehingga RM500,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Sayangi udara kita, hargai kesihatan keluarga dan alam sekitar. Hentikan pembakaran terbuka berkuat kuasa serta merta. Baiklah, dan sementara lagi terus kita bacakan. Ini dia respon kawan-kawan kita untuk pagi ini. Berapa jenis tanaman yang ada di halaman rumah anda? Siapa yang tanam tu? Ada kawan-kawan sudah yang siap berkongsi video dan juga gambar tanaman di halaman rumah mereka. Wah, terima kasih. Terharunya Didi untuk pagi ini ya. Anda semua memang sporting. Terima kasih. Didi akan bacakan selepas kita bersama dengan lagu-lagu ini. Lain terus Selangor FM Bersamamu.

Anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan siaran Salakan FM jam ketiga. Saya Didi akan terus temani anda hingga ke pukul 1 tengah hari ini. Topik kita untuk pagi ini, berapa jenis tanaman yang ada di halaman rumah anda? Siapa yang tanam tu ya? Jom kita terus bacakan respon kawan-kawan kita dan juga salam-salam untuk pagi ini. Ya, salam istimewa daripada Iman Akasha untuk keluarga ibu bapa di rumah, di mana jua mereka berada. Ya, selamat bersiaran untuk Didi dan juga jurutek teknik. Terima kasih. Dan berapa jenis tanaman yang ada di halaman rumah? Ada 4 pokok saja bapa dan abang yang tanam katanya. Alah, gantung lah Bang Iman ya, pokok apa tu? Kita dekat Zafira. Okey, dan respon Kak Zafira, berapa jenis tanaman yang ada di halaman rumah? Lada dan juga limau kasturi. Assalamualaikum Didi, waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bertugas. Salam hujung minggu. Jangan lupa selamat pagi. Saya suka tanam lada dan pokok lada dekat dapur sebab subur. Saya suka siram dengan air bekas mencuci ikan dan juga air ikan. Senang dan mudah. Budget original, walaupun saya tak berapa makan lada, tapi saya suka tengok pokok-pokok tu menghasilkan buah yang banyak. Di mana ada limau kasturi, di situ ada lada. Mantap Kak Zafira. Boleh minta kan lada tu Kak Zafira? Lada kan mahal. Jangan bakar. Assalamualaikum.

Dia bilang, aduh, jihad base-nya. Itulah dia, berbudi dengan tanah kan, dapatlah hasilnya. Alhamdulillah. Jihad, sampaikan salam diri untuk Mama Jihad ya. Iki, ini pula kita ada Abang Kasim. Ini antara tanaman di halaman rumah yang Abang dan Kakak tanam ya. Abang Kasim siap hantar video lagi. Dan ada pelbagai jenis bunga sebenarnya ya di halaman rumah Abang Kasim ni, dalam pasu-pasu. Pasu-pasu kecil, pasu-pasu besar ni, banyak ni, lebih 20 jenis ni Abang Kasim ya. Oh, sejuk tangan Abang Kasim dan juga isterinya. Terima kasih Abang Kasim. Lagi tak ada, seterusnya salam daripada Rosalinda. Jom kopi-kopi, sarapan kuih cempedak. Didi, halaman rumahku laut, tapi aku tinggal sama bosku. Di halamannya banyak tanaman, boleh dikongsi. Kalau di halaman bosku ada buah sukun, rambutan, langsat, durian merah, pokok limau, pokok kelapa, cempedak, kepayas, pokok pinang. Dia siap gambar di sini. Masya Allah, banyaknya. Rosalinda, terima kasih. Wih, merah-merah pokok rambutan ni Rosalinda ya. Bayangkan durian merah, limau, kelapa, cempedak. Banyak sekali. Apapun, terima kasih Rosalinda atas perkongsiannya. Saya macam sejuk hati memandang dan juga gembira ya mendengar tanaman-tanaman yang anda kongsikan bersama Didi di halaman rumah anda. Okay, kalau macam di kampung pula ya, adalah beberapa pokok yang mungkin dijadikan sebagai ubat-ubatan ya. Banyak juga sebenarnya ya, selain daripada tanaman untuk masakan seperti kawan-kawan tadi kongsikan, ada limau, ada lada, pokok lada. Kalau macam saya sendiri, ada serai, daun kari, daun kunyit. Itu memang ada sentiasa di tanah belakang rumah ya. Dan untuk anda pula yang baru mendengarkan kami untuk pagi ni, anda boleh kongsi bersama Didi dan Didi akan bacakan lagi seketika nanti. Jom kita lain lagi lagu seterusnya untuk anda. Anda sudah mendengar Risalah Gelap Bahujung Minggu.

kebakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: dipersandakan Bah Hujung Minggu. Senang pagi hingga Sarakan FM bersama.
1: Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan siaran Sarakan FM pagi ini. Kita nak bercakap ucapan daripada Jojo Bustan. Ucapan buat Abang Muslim dan juga Oleng, jangan lupa bahagia. Bahagia tu kita cari sendiri bahagia tu kan. Kalau kita rasa di sini kita tidak dapat kebahagiaan tu, kita cari pula yang di sana ya? Supaya kita tidak stres. Okay, Effendi Hasil, selamat pagi. Abang Jufika Darika Kundasang, selamat pagi. Baiklah, dan ini pun respon seterusnya kawan-kawan kita. Kita ada Bahar Madi. Assalamualaikum Didi, selamat tugas. Tempoh cuaca di Temanggung sekarang masih lagi berjerebu katanya. Lain Sarakan FM bersama Mul, tempat kerja. Selamat hujung minggu buat cinta hatiku Tina dan semua yang lain Sarakan FM bersama Mul. Dalam kendaraan pandu cermat Abang Kasim. Ada sebut Abang Kasim tadi ya. Semoga laris manis buat Didi Happy Conti sampai jam 11. Jam 1 Bahar. Kita ada selamat pagi Mili dari RSM peringkat 4. Jenis tanaman di halaman rindu. Wow. Halaman rumah ada pokok gajus, sebuah artis ataupun durian Belanda, kelapa, kepayas, betik jambu, daun kari, daun kunyit, serai, semua suami tanam. Tangan suami sejuk ya, tepi rumah ni. Belakang rumah pula mertua perempuan dan arwah mertua lelaki yang tanam. Ada pokok rambutan, mangga, bambangan, jering. Mertua tanam dari suami dan adik-beradik dari kecil lagi katanya. Saya pula tanam bunga kertas tapi tak terjaga betul. Aduh, siapa suruh tadi ni? Mili dari RSM peringkat 4. Bolehkah saya ke rumah Mili lepas ni? Oh, gajus, durian Belanda, betik jambu, masya Allah. Terima kasih Mili perkongsiannya. Gembira saya dengar pagi ni ya. Walaupun tidak berada di sana, tapi saya dapat bayangkanlah keadaan tu kan, pemandangan tu, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Baiklah, dan jom kita lain lagi lagu seterusnya. Jangan ubah frekuensi anda, lain terus Sarakan FM bersamamu.

0: Kotong Adan.
1: Sia-sia. Thank you.
2: Terima kasih.
1: Magsukul.
3: Paring panangan.
1: Ponsikau. Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
4: Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental. Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.

Baik, sebentar lagi kita akan terus bagian untuk anda utama 9 pagi dari Pusat Bintang Adab Angkasa Puri. Jangan lupa terus hantarkan respon anda untuk topik kita pagi ini ya. Jom kita lain lagi lagu ini dia bersama dengan Mala Agata, Satu Hati Sampai Mati. Anda sudah mendengar Salikan FM Bahujung Minggu.

0: Pameran Pertanian Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026 nilai keseluruhan pelaburan kini mencecah RM9.3 bilion mengatasi sasaran awal RM8 bilion. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata pencapaian itu direkodkan sehingga hari ketujuh penganjuran ia dijangka terus meningkat.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: MAHA kali ini telah merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ketujuh. Mengulas lebih terperinci, Dato' Sri Muhammad berkata China dan Uzbekistan antara negara yang merekodkan kerjasama memorandum persefahaman MOU yang tinggi pada penganjuran MAHA kali ini. MOU yang dimeterai bukan sekadar bersifat simbolik, sebaliknya sebahagiannya terus diterjemahkan kepada aktiviti perdagangan dan pelaksanaan kerjasama, terutamanya dalam penerapan teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI dan Internet Pelbagai Benda IoT dalam sektor pertanian. Semua universiti perlu mengintegrasikan elemen AI dalam kurikulum sedia ada. Berentas bidang pengajian, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abu Qadir berkata pendekatan itu penting susulan perkembangan pesat AI yang kini menjadi sebahagian daripada proses pendidikan.
2: AI bukan lagi menjadi satu alat tetapi dia menjadi sebahagian daripada semua proses, dan sebab itulah kita menggunakan itu yang diistilahkan dengan embed, iaitu dalam semua kaedah pembelajaran, kurikulum dan sebagainya. Kerana perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan hari ini sudah pun bergerak begitu pantas sekali.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Penilaian semula secara menyeluruh perlu dilaksanakan terhadap penayangan drama yang mengandungi babat sensual dan unsur manipulasi atas alasan seni atau kesedaran sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata, tindakan perlu diambil terhadap kandungan yang melanggar garis panduan ditetapkan. Beliau bimbang penyebaran klip babat keterlaluan di media sosial boleh membiasakan norma buruk dalam masyarakat serta memberikan kesan negatif terhadap emosi dan sasiah remaja. Katanya semakan kandungan pandukan garis panduan JAKIM akan dipertingkat menerusi kerjasama dengan agensi berkaitan. Carangan membuka lebih banyak peluang kepada golongan muda meneroka bidang ekonomi baru menerusi Belanjawan 2027 diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata antara yang diberi perhatian peluang dalam sektor pasaran saham dan pemilikan. Beliau berkata usaha itu perlu diseimbangkan dengan kedudukan fiskal semasa bagi memastikan inisiatif sedia ada dapat diteruskan, selain menyerahkan peluang ekonomi masa depan kepada generasi muda.
3: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda. Terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkawi satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Nilai keseluruhan transaksi hartanah negara mencecah 241.87 bilion tahun lalu, meningkat 4.1% berbanding tahun sebelumnya. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakor Ming berkata indeks harga rumah Malaysia turut meningkat sederhana sebanyak 2.6%, menunjukkan pasaran hartanah kekal stabil dan berdaya tahan. Beliau berkata kekuatan sektor hartanah perlu diterjemahkan kepada penyediaan kediaman lebih baik dan peningkatan kualiti hidup rakyat. Katanya kerajaan menyasarkan penyediaan 1 juta rumah mampu milik dalam tempoh 10 tahun menerusi Dasar Perumahan Negara 2026-2035. Susulan pengisytiharan darurat di Serian, Sarawak. Ibu bapa dan warga sekolah diminta mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri bagi mendapatkan perkembangan terkini. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatinah Sidik menerusi Facebook menegaskan kesihatan dan keselamatan anak-anak serta warga sekolah perlu diutamakan selain mengurangkan aktiviti luar sepanjang tempoh jerebu. Sejumlah 647 sekolah di negeri itu ditutup sementara bermula Isnin ini hingga 11 September. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Operasi pembenihan awan di Perlis dan Kedah berjaya menghasilkan hujan di beberapa kawasan tadahan sekaligus membantu meningkatkan paras air empangan. Di Perlis, pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri, Amir Budiman Abdullah berkata, hujan meningkatkan paras empangan timah tasuh daripada 27 kepada 27.15 meter, paras tertinggi sejak Januari lalu. Sementara itu, di Kedah, hujan terus dikesan di kawasan Empangan Pedu, Muda dan Bris serta sekitar Empangan Ahning. Malaysia memaklumkan operasi itu dilaksanakan bagi meningkatkan peluang hujan di kawasan tadahan utama yang berada pada paras waspada hingga kritikal.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya,

Berita seterusnya, sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Beika. Di Ramadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah masih berkuat kuasa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baharu bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine namun tidak mendedahkan butiran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang rundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Sementara itu, di Amerika, Trump telah berdepan perkembangan terbaru dalam pertikaian undang-undang menjelang pilihan raya pertengahan penggal November ini. Seorang hakim persekutuan melanjutkan sekatan terhadap pelaksanaan perintah eksekutif Trump yang mengahadkan penggunaan undi pos. Hakim Indira Telwani memutuskan prosedur baru itu tidak mempunyai masa mencukupi untuk dilaksanakan sebelum pilihan raya dan berisiko menjejaskan hak jutaan pengundi. Pentadbiran Trump dijangka merayu keputusan terbaru itu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Liverpool meraih kemenangan pertama di bawah kendalian Andoni Iriola selepas menewaskan Ipswich Town 2-0 di Portman Road. Alexander Isak meledak kedua-dua gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima Liga selepas 2 aksi terdahulu berakhir dengan keputusan seri. Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam saingan La Liga selepas menang 1-0 di La Cartuja. Troy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan namun sepakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Vargas. Kedua-dua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Carlos Alcaraz mari ke pusingan keempat selepas menewaskan pemain Cina Wu Yibing dengan straight set. Alcaraz yang kembali beraksi selepas 4 bulan berehat akibat kecederaan pergelangan tangan menang 6-3, 6-4, 6-1. Pemain Spanyol itu kini bakal berdepan pilihan ke-20 Tommy Paul yang juga pemain tuan rumah bagi merebut tempat ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nilai MOU Maha cecah 9.3 bilion ringgit. AI perlu diterapkan dalam kurikulum universiti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Bahu Cuminggu. Sanakan FM bersamamu.

0: Lebih relax di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
1: Happy holiday weekend, everybody. Party, party. Bah, hujung
0: minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Bah, hujung minggu.
3: Yeah, okay.
4: We about to ride out.
5: That's why you know what that means.
0: Sanagan FM bersama.
4: Let's go.
5: Yeah, okay, give it to me.
4: Get it.
6: Baiklah, assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, selamat sejahtera untuk anda semua. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sanagan FM. Pejam celik, sudah jam yang keempat. Saya bersama-sama dengan anda, saya Didi, masih lagi terus temani anda untuk segmen Bahujung Minggu edisi hari ini, hari Sabtu 5 September 2026. Untuk anda yang sedang memandu ketika ini, bersama dengan penumpang-penumpang anda, bersama dengan pasangan anda, ya, bersama dengan keluarga anda, rakan-rakan anda di kenderaan, saya doakan semoga anda selamat sampai ke menuju destinasi yang anda tuju. Terima kasih terus menjadikan Sanagan FM teman setia pemanduan anda. Selamat bekerja yang bekerja hari ini, yang tengah santai-santai di rumah, yang tengah siap-siap, ya, yang tengah berkemas-kemas rumah. Maklumlah, ha, dah lama lagi buka sekolah, nanti akan sibuk semula, kan. Inilah ada masa hanya hujung minggu untuk memastikan keadaan rumah dalam keadaan yang sentiasa kemas, bersih. Persekitaran kita kena jaga juga daripada pembiakan, ya, tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Tiada Aedes, tiada dengue. Dan Didi nak kongsi untuk anda lagi info berkenaan dengan jerebu ini. Masyarakat di daerah ini dilarang menedah air hujan sepanjang krisis jerebu melanda negara. Ini kerana hujan yang turun ni bersifat hujan asid. Hujan asid ni berbahaya kepada kita kerana mengandungi bahan kimia yang boleh menyebabkan iritasi atau kerangsaan pada kulit dan juga mata. Hujan asid juga tidak selamat untuk diminum atau digunakan ketika memasak atau membasuh kain. Sebagai ibu bapa, pastikan tidak membiarkan anak-anak anda bermain air hujan sepanjang krisis jerebu sekiranya kawasan anda mengalami hujan. Jaga diri, jaga keluarga, jaga kesihatan kita bersama. Elakkan menedah air hujan dalam tempoh krisis jerebu melanda. Sebentar lagi jadi terus bacakan respon kawan-kawan kita pagi ini. Berapa jenis tanaman yang ada di halaman rumah anda, siapa yang tanam? 019-589-5858 lain terus Sanagan FM bersamamu. Bahujung minggu.

jom kita bacakan respon daripada kawan-kawan kita lagi menerusi WhatsApp Salakan FM. Kita terima respon daripada Umi Hamidah di Taman Fajar. Kalau Umi nak suka-suka saja menanam ni sebenarnya ya, ada daun kari, kunyit, halia, serai, lada, semua dalam pasu tapi tak juga digunakan. Saja Umi suka-suka tanam. Apa tu? Bagail dorang sama bunga-bunga kertas Umi. Oh, Umi kalau begini boleh minta kan ni ya? Lada. Lengkap ni Umi dapur ya. Tinggal masak-masak hujung minggu. Sejuk tangan Umi sebenarnya. Baiklah, dan ini pula kita ada Nur di Kuala Kangsar. Hai Nur. Assalamualaikum Nur, apa kabarnya? Bala Didi, depan rumah kami ni, dari belakang rumah sampai depan rumah ni, macam-macam tanaman bunga lah, sayur lah. Tapi begitu banyak tanaman saya punya, cuma ubi manis dan pokok orang kaya tu saja yang saya sendiri tanam. Yang lain-lain tu mak mertua yang tanam. Pokok orang kaya tu apa tu, Nur?

jantung pisang ni boleh tahan ni kan. Ah, tumis jantung pisang tu ataupun direbus ke, makan dengan sambal belacan. Masya Allah, nikmat apa lagi yang kau dustakan ya. Terima kasih Kak Majidah, membuat berasa senang Kak Majidah. Di belakang rumah ada daun pisang ya. Malah itu dia kawan-kawan kita. Terima kasih yang berkongsi dengan Didi untuk pagi ini. Tahukah anda, bercucuk tanam ni boleh menjadi aktiviti yang menyenangkan. Melihat pokok membesar dan menjaga tanaman memberi rasa puas serta membantu kita lebih dekat dengan alam ya. Sangat-sangat menenangkan, menceriakan persekitaran juga ya, dan menjadikan halaman rumah terasa lebih nyaman. Tak perlu halaman luas sebenarnya, seperti cili, lada, daun sup, kangkung, sawi, herba boleh ditanam dalam pasu ataupun bekas yang terpakai ya. Jadi bila tangan menyentuh tanah, hati belajar menghargai kehidupan. Setiap lunas tunas yang tumbuh adalah tanda harapan yang terus hidup. Semoga anda yang suka dengan aktiviti ini, hobi ini, sentiasa dimurahkan rezeki anda, hati anda pun sentiasa ceria, hati anda serasa tenang, aman ya, damai seperti kehijauan yang berada di persekitaran rumah anda, keliling rumah anda. Jom kita lain lagi lagu seterusnya. Anda sedang mendengar Salakan FM bersamamu.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Sanakan FM.

Baiklah, terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sarakan FM. Pasti ada yang sedang terkenang kan tumbuhannya, ada yang sudah mati tak boleh hidup lagi kan, ada pula yang tengah senyum-senyum tengok tumbuhannya, wah besar sudah ya, boleh sudah dikutip ni buahnya. Begitulah kita ya. Kalau itu yang membuatkan anda bahagia, anda tenang, teruskan ya. Saya teringat zaman-zaman PKP dulu. Masa tu macam tengah viral, tengah tular satu hobi masyarakat Malaysia, iaitu memelihara pokok kaktus. Membelilah juga aku ni konon kaktus bah. Aduh, ujung-ujung hari-hari aku siram kaktus tu. Siram. Ujung-ujung burukkan kaktus. Dari ilmu malu bertanya sesuai jalan. Jadi masa saya nak ni sudah pelihara kaktus, ya sayang, kesian dia kan. Apapun, terima kasih yang masih lagi terus layan Sarakan FM. Dia dah kongsi ini dia info yang akan berlangsung minggu depan ya. Di mana Jabatan Lelewal Wanita Sabah Jiwa akan mengadakan Karnival Pesona Wanita 2026 pada 11 dan 12 September di dataran Piazza Harbour Square Sandakan. Aktiviti dilaksanakan termasuklah bengkel dan demonstrasi masakan, solekan dan juga kraft kreatif. Turut diadakan kaunter saringan kesihatan secara percuma, kesedaran kesihatan wanita dan ceramah gaya hidup sehat. Selain itu, aktiviti komuniti melibatkan persembahan kebudayaan, sukaneka dan zumba juga turut diadakan. Orang ramai di sekitar sanakan, khususnya wanita-wanita yang hebat luar biasa di sana dijemput hadir beramai-ramai untuk memeriahkan karnival ini. Karnival Pesona Wanita 2026 Sandakan, anjuran Jabatan Harewal Wanita Sabah Jiwa. Jom kita layan lagi lagu seterusnya. Ini dia Bunga Bakawali. Layan terus Sandakan FM bersama teringat Kak Fetty ya. Tanaman yang ada di halaman rumahnya ada bunga-bunga sejak. Okay, layan terus Sandakan FM bersama.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Lawan lagu.
3: Hari Selasa, 5.20 petang bersama kami di Sanakan FM bersamamu.
2: Lawan lagu.
3: Lagu siapa yang kena?

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Baiklah, sebentar lagi terus kita bakal bersama dengan anda hiburan tempanti selama 2 jam dalam segmen Zone Music, lebih music berbanding biasa. Anda terus dengan kami menerusi frekuensi ini 90.1 dan juga penyemalang langsung di RTM Klik. InsyaAllah saya akan kembali untuk jam seterusnya pukul 12.30 nanti hingga pukul 1 tengah hari. Edisi hari ini, hari Sabtu 5 September 2026. Selamat ulang tahun untuk anda meraihkan ulang tahun anda hari ini. Semoga panjang umur, murah rezekinya, sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat. Jom kita layan lagi lagu ini bersama Renal Guntabit, Lumangat Aku Dika. Lain terus salakan FM, bahujung minggu.

0: lebih berkualiti di aplikasi RGM Click. Zone Music. Zone Music.
1: Lebih music berbanding biasa.
0: Peminat di Massive sudah bersedia. Di Massive bakal menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan 18 Oktober 2026. Jom nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal.

dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

0: Balik tepat pukul 12.30 hari. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Salakan FM menerusi FM 90.1 Bahu Jong Minggu.
1: Bahu Jong Minggu. Bersamamu.
0: Hai, selamat tengah hari. Saya Didi masih bersama-sama dengan anda untuk jam yang terakhir. Hari ini hari Sabtu 5 September 2026. Bersama dengan 23 Rabiulawal 1448 Hijrah. Baiklah, untuk panduan kita bersama, waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, azan akan berkumandang pada pukul 12.09 tengah hari. Selepas tu terus kita bawakan untuk anda laman Nurani. Salakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud muazin itu mendapat ampunan sejauh suaranya itu terdengar, dan semua makhluk hidup dan benda mati akan menjadi saksi baginya dan orang yang menghadiri solat tersebut. Dicatat baginya ganjaran 25 solat dan dihapuskan dari dosanya antara kedua solat itu. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

sesungguhnya.

0: Abdul Razak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah lalai, tidak pernah tidur dan tidak pernah terlepas daripada melihat setiap gerak-geri hambanya. Selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang paling jujur walaupun ketika seorang diri. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, tajuk laman nurani kita pada hari ini ialah jujur walau tiada yang melihat. Antara soalan paling jujur yang patut kita tanya diri ialah, siapakah kita apabila tiada siapa yang melihat? Kerana disitulah hakikat iman sebenar. Manusia boleh berlaku di hadapan manusia, tetapi tidak pernah boleh bersembunyi daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ghafir ayat ke-19 yang maksudnya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ayat ini menggoncang jiwa, bukan hanya perbuatan, bahkan lintasan hati yang tersembunyi pun Allah Subhanahu wa taala tahu. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kejujuran bukan hanya tentang bercakap benar, tetapi tidak mengambil yang bukan hak, tidak menipu ketika peluang terbuka, dan tidak mengkhianati amanah ketika tiada pengawasan. Orang yang jujur mungkin kelihatan rugi di luar, tetapi hatinya tenang di dalam. Hari ini, kejujuran diuji. Bukan perkara yang besar sahaja, tetapi dalam perkara kecil yang kita anggap remeh. Guna masa kerja untuk urusan pribadi, ambil barang pejabat sedikit demi sedikit, mengaku kerja orang lain sebagai usaha sendiri. Semua ini berlaku apabila kita yakin tiada siapa melihat. Tetapi orang yang beriman hidup dengan satu keyakinan, Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat. Bukan hanya di masjid, bukan hanya di hadapan orang, tetapi di mana sahaja kita berada, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kita kerjakan. Latihlah diri untuk jujur ketika bersendirian, kerana di situlah Allah paling hampir dengan kita. Jadilah insan yang sama di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saudara pendengar, semoga Allah menjadikan kita hamba yang amanah, bersih hati dan jujur walaupun tiada mata manusia yang memandang. Sehingga berjumpa lagi, ingatlah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah dan nafas kita. Wallahu a'lam bissawab.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rabb, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: Bersama Bersamamu. Assalamualaikum. Selamat tengah hari semuanya. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Salakan FM. 12.09 minit tengah hari tadi telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan sanakan untuk hari ini. Manakala waktu solat fardu asar petang ini, azan akan berkumandang pada pukul 3.12 minit petang ya. Jadi kawasan terus bukan untuk anda pelbagai pengisian menarik untuk petang ini bersama rakan Sugas DJ NY untuk segmen santai hujung minggu. Saya Didi masih bersama-sama dengan anda untuk segmen terakhir kita. Kita ada segmen Extra Musica.
1: Extra Musica setiap hari Sabtu 12.30 tengah hari. Hiburan di hujung minggu dengan lagu-lagu antarabangsa.

0: Muzika di Seragam FM bersamamu.
1: Baik, kita mulakan hiburan bersama dengan lagu ini yang dipetik menerusi Jama Autumn in My Heart. Ini dia Prayer. Anda sedang mendengar Seragam FM, layan lagu-lagu antarabangsa ekstra Muzika.

Itu dia Tala bersama dengan Sarah Herenimo, Extra Musica jam yang terakhir. Kalau semalam kan hujan yang begitu kuat juga lah ya, diiringi dengan guntur di kawasan Batu Tujuh sampai lah Batu Empat. Di kampung Sim-Sim hujannya macam lepas Batu Tujuh dia terus ke Sim-Sim kan. Jadi mudah-mudahan lah ya, keadaan Jerebu pun ya semakin pulih, cuaca kita semakin baik. Macam di Sarawak saja kemarin IPO-nya 500 lebih, hari ini turun kepada 400 lebih ya. Mudah-mudahan semakin baik dan baik lagi. Okey, jadi setakat ni Jerebu Melanda ni apa yang perlu kita buat ya? Pastikan anak-anak berada dalam rumah, sentiasa jaga kebersihan diri anda, kerap basuh muka yang dari luar lah ya. Kalau boleh pakai pelitup separuh muka, tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubatan anak-anak diri anda mencukupi. Jadi sama-samalah kita memantau tahap kesihatan diri dan juga anak-anak, segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan. Jom kita lain lagi lagu sambil-sambil anda menjamu selera yang tengah makan tengah hari. Terima kasih terus menjadikan Sarawak FM teman setia anda. Selamat menjamu selera. Ini dia Santana featuring Mana, Horizon Espinado. Sarawak FM, muchas gracias por favor, Extra Musica.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengki.
1: Musica.

0: dah berhujung minggu kah tu? Jom layan Bah Hujung Minggu. Lebih relax, lebih maju. Salah kenapa?
1: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.
1: Ya, tetap bersamamu. Pejam celik. Tugas saya selama 7 jam sudah pun sampai ke penghujungnya. Semoga terhibur untuk anda semua dengan lagu-lagu telah pun diputarkan dan juga maklumat semasa telah pun jadi kongsi bersama dengan anda. Jangan lupa petang ni dengarkan dan juga saksikan menerusi Facebook segmen kami bawakan untuk anda setiap satu dan lahat silang budaya. Kita ketengahkan tajuk diplomasi budaya Malaysia di mata dunia bersama dengan rakan setengah The Gen Y yang akan terus temani anda satu tengah hari hinggalah ke pukul 7 malam ini. Sebentar lagi terus kita ikuti utama satu tengah hari dari Pusat Bitar dan Mangkasa Puri. Saya Didi terakan juru terima tegas Samin Burhan. Jumpa lagi, selamat berhujung minggu semuanya. Assalamualaikum.

Jerebu serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota SMART berlepas ke Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

Berita seterusnya. Peniaga makanan di Perlis diingatkan mengenakan harga berpatutan dalam usaha memastikan pelancong terus memilih Perlis sebagai destinasi pelancongan sekaligus membantu melonjakkan ekonomi melalui sektor berkenaan. Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Layar bertita, peniaga perlu memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelancong melalui penawaran harga selain menjaga kualiti masakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan Majlis Penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEFS esok. Berdasarkan atur cara program, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan amanat penutup serta menyempurnakan gimmick penutup MAHA 2026. Program diteruskan dengan penyampaian anugerah agro serta lawatan Perdana Menteri ke tapak pameran. Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 memberi penekanan kepada pembangunan mahasiswa yang bukan sahaja kompeten dalam bidang akademik malah memiliki nilai kemanusiaan dan karakter baik. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, matlamat pendidikan bukan sekadar melahirkan graduan berpengetahuan dan berkemahiran, sebaliknya membentuk individu lebih baik yang mampu berdepan perubahan dunia serta cabaran pasaran pekerjaan. Perubahan pesat teknologi termasuk perkembangan kecerdasan buatan AI, model bahasa besar dan teknologi pengkomputeran memerlukan sistem pendidikan tinggi menyediakan mahasiswa untuk menghadapi dunia pekerjaan yang semakin berubah. Luar negara, sekurang-kurangnya 3 maut manakala 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan Lubnan, serangan itu menyasarkan 5 lokasi di wilayah Taya dan Nabatieh di selatan serta Beka di timur. Insiden berkenaan berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan kumpulan Hizbullah masih berkuat kuasa. Agensi Berita Kebangsaan Lubnan melaporkan serangan juga berlaku berhampiran lokasi strategik iaitu Ali Al-Tahir. Tentera Israel turut mendakwa telah berjaya menguasai kawasan berkenaan, namun Hizbullah belum mengesahkan mengenai kehilangan ke kawasan tersebut. Sukan bola sepak, majoriti pemain Kelantan Red Warrior FC masih belum mencapai tahap diperlukan untuk bersaing dalam Liga Super. Ketua Jurulatih Irfan Bakti Abu Salim berkata, keadaan itu menjadi percabaran untuk memberikan saingan kepada pasukan lain yang memiliki pemain tempatan dan import lebih berpengalaman. Namun, kekurangan pengalaman bukan alasan untuk anak buahnya mengurangkan komitmen. Sebaliknya, perlu memberikan 100% usaha dalam setiap perlawanan. Ais kali ke La Liga, Kylian Mbappe gagal menyempurnakan sepakan penalti pada penghujung perlawanan ketika Real Betis menewaskan Real Madrid 1-0 sekaligus menamatkan rekod sempurna Jose Mourinho pada awal saingan Liga. Troy Parrott muncul wira Betis apabila menjadikan gol pertamanya untuk kelab itu pada minit ke-81 menerusi rembatan susulan selepas Thibaut Courtois menafikan tendukan Nelson Deusa. Kemenangan itu melonjakkan Betis menyamai kekutipan Madrid dengan 9 mata daripada 4 perlawanan menjelang kempen Liga Juara Eropah kedua mereka yang bermula minggu depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu Serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota SMART berlepas ke Nepal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Okey, assalamualaikum. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu 90.1 bersama dengan saya Dorke Yusof, DJ NY menemani anda waktu ini. Dan terima kasih juga untuk anda yang bersama kami melalui penstreaman langsung di RTM Click di mana-mana sajalah anda berada waktu ini ya. Kita akan berkongsi nanti informasi ataupun program-program yang berlangsung di sekitar Sandakan ini. Bukan jadi sanakan Beluran, Kinabatangan dan juga Terlupit akan kita bawakan untuk anda. Selain itu, kita akan sajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami susun atur untuk anda. Dan pastinya salam-salam, respon-respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM bersamamu juga akan kita bawakan untuk anda ya. Jadi terus kekal bersama kami di mana saja anda berada, bertemankan kami di Sanakan FM bersamamu.
2: Santai hujung minggu, satu tengah hari hingga tujuh malam, Sanakan FM bersamamu. Lebih santai di hujung minggu, santai hujung minggu.
3: Happy holiday weekend everybody. Party,
2: party. Santai hujung minggu, satu tengah hari hingga tujuh malam, santai hujung minggu.
4: Yeah, okay.
5: We about to ride out.
4: That's right. You know what that means.
2: Sanakan FM bersama.
5: Let's go.
4: Yeah. Okay, give it to me.
5: Yeah.

Assalamualaikum Malaysia Madani, bersama dengan saya Radio Robin dalam berita Sabah FM. Kita mulakan dengan perkembangan jerebu. Tiga stesen di Sabah masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari tadi. Berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemaran udara, Kimanis mencatat bacaan tertinggi iaitu 167, diikuti stesen Politeknik 156 dan Kota Kinabalu 153. Sementara itu, tiga stesen lain mencatat bacaan pada tahap sederhana iaitu Keningau 91, Tawau 90 dan Sandakan 78.

Susulan situasi jerebu rentas sempadan yang menjejaskan beberapa daerah di negeri ini, UMS menasihatkan pelajar baharu yang akan mendaftar pada 12 September ini supaya mengutamakan kesihatan. NAB Chancellor-nya Profesor Dato' Dr. Kasim Mansor turut menasihatkan pelajar dan ibu bapa yang hadir untuk memakai pelitup muka dan mengurangkan aktiviti di kawasan terbuka, terutama ketika bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Beliau berharap keadaan cuaca dan kualiti udara bertambah baik menjelang hari pendaftaran, sekaligus memastikan proses kemasukan pelajar baharu berjalan lancar dan selamat. Hampir 5,000 pelajar baharu dijadual mendaftar pada 12 September ini.

Sejumlah 8.24 juta ringgit diperuntukkan kepada Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah Jehwa bagi melaksanakan program pemerkasaan wanita tahun ini. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, peruntukan meliputi pembangunan ekonomi, latihan dan peningkatan kemahiran usahawan selain kepimpinan dan pembangunan keluarga. Pendekatan itu diyakini mampu melahirkan lebih ramai usahawan wanita memanfaatkan teknologi digital, rangkaian pasaran dan akses pembiayaan bagi mempromosikan produk mereka secara lebih meluas. Jehwa Biz Bloom antara inisiatif diperkenal dengan fokus kepada pembangunan ekonomi wanita khususnya ibu tunggal. Dato' Hajiji berucap merasmikan sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri Sabah di Kota Kinabalu.

SPRM menggantung serta-merta pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah untuk permohonan reman. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, OKS kini dibenarkan memakai pemakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah, manakala baju lokap hanya digunakan sepanjang berada dalam tahanan. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan dan dikecualikan bagi OKS yang uzur, OKU, kanak-kanak serta warga emas. SPRM akan memastikan pengendalian OKS dilaksanakan secara profesional dan berintegriti selaras perundangan.

0: Sandakan FM bersamamu. Santai hujung minggu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
3: Happy holiday weekend everybody.
2: Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Santai hujung minggu.
4: We about to ride out.
5: That's right. You know what that means.
2: Santai FM bersama.
4: Let's go.
5: Yeah. Okay, give it to me.
2: Bersama.

0: bersama Was Music yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap
1: baik, terima kasih yang terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 Sandakan FM bersama Hu. Selamat berhujung minggu untuk anda semua. Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Dan juga kami mengharapkan semoga apa saja yang anda lakukan sepanjang hari ini, apa saja program anda berjalan dengan lancar, dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dan terima kasih kerana terus bersama kami sepanjang hari di Sandakan FM bersamamu, yang mana anda juga boleh ikuti kami melalui siaran RTM Klik. Dan pastinya juga terima kasih yang terus mengantarkan salam-salam anda melalui WhatsApp Sakan FM untuk hari ini bersama kami melalui 0195895858. Okey, terus kekal bersama kami Sakan FM bersamamu. Wow, santai.

siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama dengan saya DJ NY di hujung minggu ini, ditemani rakan penolong jurutera Sami Burhan. Kami akan terus kekal bersama anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan sebentar saja lagi dibawakan untuk anda Gemerok bersama kami di Sanakan FM bersamamu.
1: Sudah bersedia? The Massive bakal menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan 18 Oktober 2026. Jom nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini, slot sangat terhad. Beli tiket Zone A1.

Disandakan kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sandakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock. Sandakan FM bersamamu. Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sandakan FM. Gemar Rock. Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock, Sandakan FM bersamamu.

Jam Gegaran Rock berkumandang di Sandakan FM. Sandakan FM. Rock yang bukan kaleng-kaleng. Tinggi.

kongsi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock.

Berita petang ini, kerajaan komited tak pastikan fasiliti kesihatan dipertingkat. IPU disandakan menurun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Norke Yusof. Inilah berita Sandakan FM 5 September 2026.

0: والبرف وسيء الأسقام. يا الله، sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله، sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Rajak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah lalai, tidak pernah tidur dan tidak pernah terlepas daripada melihat setiap gerak-geri hambanya. Selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang paling jujur walaupun ketika seorang diri. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, tajuk Laman Nurani kita pada hari ini ialah jujur walau tiada yang melihat. Antara soalan paling jujur yang patut kita tanya diri ialah, siapakah kita apabila tiada siapa yang melihat? Kerana disitulah hakikat iman sebenar. Manusia boleh berlakon di hadapan manusia, tetapi tidak pernah boleh bersembunyi daripada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ghafir ayat ke-19 yang maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ayat ini menggoncang jiwa, bukan hanya perbuatan, bahkan lintasan hati yang tersembunyi pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kejujuran bukan hanya tentang bercakap benar, tetapi tidak mengambil yang bukan hak, tidak menipu ketika peluang terbuka, dan tidak mengkhianati amanah ketika tiada pengawasan. Orang yang jujur mungkin kelihatan rugi di luar, tetapi hatinya tenang di dalam. Hari ini, kejujuran diuji. Bukan perkara yang besar sahaja, tetapi dalam perkara kecil yang kita anggap remeh. Guna masa kerja untuk urusan pribadi, ambil barang pejabat sedikit demi sedikit, mengaku kerja orang lain sebagai usaha sendiri. Semua ini berlaku apabila kita yakin tiada siapa melihat. Tetapi orang yang beriman hidup dengan satu keyakinan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa melihat. Bukan hanya di masjid, bukan hanya di hadapan orang, tetapi di mana sahaja kita berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat apa yang kita kerjakan. Latilah diri untuk jujur ketika bersendirian, kerana disitulah Allah paling hampir dengan kita. Jadilah insan yang sama di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saudara pendengar, semoga Allah menjadikan kita hamba yang amanah, bersih hati dan jujur walaupun tiada mata manusia yang memandang. Sehingga berjumpa lagi, ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah dan nafas kita. Wallahu a'lam bissawab.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Bincang Budaya Radio RTM.
1: Baik, Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami kekal di Second FM bersamamu 90.1. Okey, kepada muslimin dan muslimat, selamat menaikkan solat fardu asar sebentar tadi ya. Dan petang ini Mursi Silam Budaya kita bersama untuk edisi Sabtu 5 September 2026 bersama-sama dengan Seri Konti Second FM bersamamu Nor K. Yusof, DJ NY bersama dengan rakan penolong jurutera bersama dengan Saimin Burhan. Kami bukan saja bersama anda Mursi Silam Budaya petang ni, tetapi kami juga turut bersama anda sehingga ke pukul 7 malam nanti ya. Dan Mursi Silam Budaya untuk petang Sabtu ini kita akan membawakan satu tajuk, iaitu Diplomasi Budaya Malaysia di Mata Dunia, yang mana anda juga boleh saksikan kami live bersama-sama anda ya, di Facebook rasmi Second FM bersamamu. Anda juga boleh hantarkan respon-respon anda kepada kami seketika nanti akan saya bacakan untuk anda. Baik, dengan tajuk kita hari ini, Diplomasi Budaya Malaysia di Mata Dunia, untuk kita kongsikan bersama Mursi Silang Budaya petang Sabtu, di mana Diplomasi Budaya ini merupakan usaha memperkenalkan identiti, warisan, bahasa, seni, makanan dan juga cara hidup sesebuah negara ya, kepada masyarakat antarabangsa yang membantu membina persefahaman, persahabatan dan juga seterusnya imej positif negara kita. Dan bagi Malaysia yang cukup terkenal dengan masyarakat yang berbilang kaum, agama dan juga budaya, pastinya kekayaan ini menjadi aset penting, aset utama untuk memperkenalkan Malaysia kepada dunia ya. Dan diplomasi budaya ini bukan sekadar tugas diplomat ataupun kedutaan sahaja, tetapi juga turut melibatkan rakyat kita sendiri, penggiat seni, media maupun generasi muda ya. Dan pastinya Malaysia sebuah negara dengan pelbagai warna budaya, seperti yang kita sedia maklum. Malaysia ini dikenali sebagai sebuah negara yang unik, okey, kerana mempunyai kepelbagaian budaya. Antara khazanah budaya menjadi identiti negara kita, termasuklah tarian tradisional seperti zapen, joget, sumazau ataupun ngajat ya. Dan selain itu muzik tradisional juga seperti gamelan, kompang, gong dan sebagainya. Okey, seterusnya pakaian tradisional seperti baju Melayu, baju kurung, cheongsam maupun sari. Okey, makanan Malaysia pula yang cukup terkenal ya. Antaranya seperti nasi lemak, roti canai, teh tarik dan pelbagai hidangan warisan. Okey, dan untuk bahasa Melayu dan juga pantun, ini merupakan sebahagian daripada warisan budaya kita ya. Dan dari segi seni tekstil dan kraftangan seperti songket dan juga kebaya terus diketengahkan dan juga seterusnya memperlihatkan seni mempertahankan diri seperti silat. Itu antara khazanah budaya yang pastinya menjadi identiti negara kita Malaysia. Dan keunikan inilah yang menjadikan Malaysia ini mempunyai cerita yang tersendiri untuk dikongsikan dengan masyarakat di luar sana ya, ataupun masyarakat dunia. Okey, bagaimana budaya kita ni menjadi duta Malaysia? Okey, di mana kadangkala seseorang mungkin belum pernah datang lagi ke negara kita ataupun belum pernah datang lagi ke Malaysia, tetapi mereka sudah mengenali negara kita pastinya melalui makanan Malaysia ya, di mana dari segi filem dan dokumentari juga mereka boleh perolehi muzik dan seni persembahan, fashion tradisional, di samping media sosial dan juga kandungan digital, dari segi sukan mahupun acara antarabangsa. Itu salah satu platform yang boleh diperolehi ya, contohnya apabila seseorang pelancong dari luar negara mencuba untuk makan nasi lemak ataupun teh tarik dan berkongsi pengalamannya di media sosial, ini secara tidak langsung beliau juga turut membantu lagi memperkenalkan Malaysia, di mana budaya mampu berbicara tanpa memerlukan bahasa diplomasi yang formal. Sekarang ni dengan media sosial cukup mudah untuk kita memperkenalkan lagi negara kita di mata dunia ya. Jadi kalau ada pelancong-pelancong yang mungkin datang datang ke tempat kita, sedikit sebanyak mereka ini boleh berkongsi pengalaman dorang di tempat kita, tradisi kita, makanan kita dan budaya kita sendiri di mata dunia dengan mereka berkongsi di media sosial, ya. Okey, dan kita akan kongsikan seketika nanti pengiktirafan antarabangsa terhadap warisan Malaysia yang akan kami bawakan untuk ke petang ini melalui silang budaya diplomasi budaya Malaysia di mata dunia. Terus saksikan kami live bersama anda sekarang ini di Facebook rasmi Sanakan FM Bersamamu, ya. Jangan lupa sekali lagi boleh hantarkan juga respon-respon anda kepada kami, seketika nanti akan saya kongsikan bersama anda. Jadi terus kekal bersama kami melalui silang budaya selepas ini di Sanakan FM Bersamamu.
2: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Hilang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa. 34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Okey, kembali bersama kami melalui Silang Budaya untuk petang 5 September ini bersama kami di Sanakan FM bersamamu dan pastinya selain saya bersama anda di frekuensi 90.1, anda yang berada di luar sandakan ya, anda boleh dengarkan kami juga melalui penerima langsung di RTM Click

0: di mana saja anda berada. Dan pastinya sekarang ini saya juga bersama-sama anda live di Facebook rasmi Sakan FM Bersamamu. Anda boleh saksikan kami melalui silang budaya juga di sana. Dan pastinya petang ini saya turut tadi temani rakan penolong jurutera bersama dengan Simon Burhan, yang pastinya kami akan menemani anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Baik, rakan-rakan yang sudah pun bersama dengan kita hari ini di Facebook Sakan FM ya. Ada Iman, terima kasih Iman, kekal positif di persada antara bangsa. Itu dia Iman ya. Terima kasih Iman. Mary Ni Delmion katanya Sakan FM sentiasa di hati. Terima kasih Mary Ni Delmion. Katanya hadir dari Kota Kinabalu, Kumpulan Sabah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi Mary. Baik, untuk petang ini yang mungkin baru saja bersama kami melalui silam budaya ya, kita bawakan tajuk kita hari ini, Diplomasi Budaya Malaysia di Mata Dunia. Tadi sedikit sebanyak kita telah pun kongsikan berkaitan dengan identiti kita, warisan kita, seterusnya Malaysia dijadikan sebagai sebuah negara yang dikenali di mata dunia. Dan seterusnya saya ingin kongsikan bersama dengan anda ya, melalui silam budaya petang ini, pengiktirafan antarabangsa terhadap warisan Malaysia. Okey, di mana Malaysia mempunyai pelbagai unsur warisan yang telah pun mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa melalui UNESCO ya. Antaranya termasuklah dari segi pantun, kebaya, budaya, sarapan di Malaysia adalah masyarakat berbilang etnik, songket, silat, dondang sayang, mayong dan juga mek mulong ya. Itu antara yang termasuk dalam warisan yang seterusnya telah mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Okey, dan pengiktirafan ini bukan sekadar satu pencapaian semata-mata, tetapi juga turut dilihat dapat membawa tanggungjawab untuk memelihara dan seterusnya mewariskan budaya kepada generasi kita yang akan datang ya. Okey, dan itu kita kongsikan berkaitan dengan pengiktirafan antarabangsa terhadap warisan Malaysia. Okey, dan seterusnya ini kita kongsikan bersama dengan anda yang sambil-sambil layan Sakan FM sekarang ini melalui silam budaya Sabah Sarawak, Khazanah Malaysia untuk Dunia. Okey, apabila bercakap tentang diplomasi budaya Malaysia, Sabah dan juga Sarawak juga terus mempunyai peranan yang sangat-sangat istimewa ya, di mana Sabah ini seperti yang kita sedia maklum juga cukup terkenal dengan tarian Sumazau, alunan gong, pelbagai etnik dan juga bahasanya yang tersendiri, kraf tangan tradisional, okey, makanan warisan dan juga sambutan pesta keamatan ya, yang diraikan setiap tahun pada 30 dan juga 31 Mei. Okey, manakala Sarawak pula juga terkenal dengan muzik seperti tarian ngajat, budaya rumah panjang, okey, ke pelbagai masyarakat Dayak, seni maupun kraf tangan etnik mereka. Dan kepelbagaian dari Borneo ini dapat menjadikan wajah Malaysia lebih kaya dan juga unik di mata dunia. Itu antara peranan Sabah dan juga Sarawak menjadikan khazanah Malaysia untuk dunia ya, untuk dikenali lagi di mata dunia. Itu yang kita kongsikan bersama petang ini. Dan pastinya budaya juga mampu menjadi jambatan antara masyarakat yang berbeza. Okey, melalui pertukaran budaya kita dapat berkongsi mengenali cara hidup masyarakat yang lain. Okey, di samping kita menghormati perbezaan budaya dan juga kepercayaan dan juga seterusnya mengurangkan salah faham serta stereotip ya. Itu antaranya, di samping juga kita dapat membina persahabatan antara negara, menjalinkan hubungan diplomatik antara negara dan juga meningkatkan lagi imej Malaysia di peringkat antarabangsa. Okey, dan pastinya juga UNESCO okey turut menekankan ya kepentingan dialog antara budaya sebagai satu cara untuk menggalakkan lagi keamanan, keterangkuman dan juga seterusnya persefahaman dalam masyarakat yang pelbagai. Okey, itu antaranya diplomasi budaya dalam membentuk dan juga membina persefahaman. Okey, jadi pastinya diplomasi budaya bukan hanya berlaku di kedutaan ataupun di pentas antarabangsa saja. Ia juga boleh bermula daripada cara kita memperkenalkan makanan kita, bahasa kita, muzik kita dan juga nilai sopan santun masyarakat Malaysia ya, yang cukup terkenal ini. Dan setiap raya juga sebenarnya adalah duta kecil negara. Jadi sama-samalah kita mainkan peranan untuk memelihara warisan dan juga memperkenalkan keindahan Malaysia ini kepada dunia ya, kerana budaya kita bukan sekadar tinggalan masa lampau ataupun masa lalu, tetapi menjadi identiti yang membawa nama Malaysia ke persada dunia. Okey, jadi sama-sama kita pelihara warisan negara dan sama-sama kita memperkenalkan budaya kita di mata dunia ya. Dan dengan platform yang sedia ada sekarang ini, lebih mudah untuk kita memperkenalkan negara kita, budaya kita, warisan kita di mata dunia ya. Jadi kita harap akan dapat kita kekalkan untuk generasi-generasi yang akan datang, dan untuk kita sama-sama mengangkat Malaysia ini terus terkenal dengan warisan yang cukup unik dan cukup indah di mata dunia. Okey, itu yang kita sempat kongsikan untuk petang ini melalui silang budaya, diplomasi budaya Malaysia di mata dunia. Terima kasih untuk rakan-rakan yang terus bersama kami di Facebook Seakan FM, dan terima kasih juga yang meninggalkan kami di mana saja berada, sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita berkongsi maklumat yang kami bawakan untuk anda, terutamanya melalui silang budaya ini berkaitan dengan budaya kita. Okey, apapun nampaknya sampai di sini dulu saya menemani anda melalui silang budaya. Rancangan silang budaya akan dapat anda ikuti lagi pada hari dan juga waktu yang sama di minggu hadapan, Sabtu dan juga Ahad, dan pasti esok juga akan bersama dengan rakan tugas DJ Sharf ya. Terima kasih rakan penerbit DJ Didi menyediakan teks kita untuk hari ini, dan terima kasih juga untuk rakan penolong jurutera Simon Burhan. Untuk itu, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Seakan FM, bersamamu 90.1. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita.
3: Satu suara,
4: satu jiwa.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Pandakan FM bersamamu. Santai hujung minggu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di mana pun anda berada di Salkan FM bersamamu 90.1 dan pastinya dengan keadaan cuaca kita sekarang ini ya, di mana orang ramai disarankan, dinasihatkan untuk sentiasa memantau bacaan IBU semasa serta mengelakkan aktiviti luar sekiranya keadaan udara bertambah buruk ya. Jaga kesihatan bersama. Okey, jangan lupa juga untuk minum air, kurangkan aktiviti luar. Dan juga JAS turut mengingatkan orang ramai supaya tidak melakukan pembakaran terbuka ya. Dan juga mungkin anda boleh melaporkan sebarang kejadian kepada pihak berkuasa. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan. Okey, dengan keadaan cuaca kita sekarang ini. Dan kalau boleh di luar, kalau anda berada di luar, bolehlah memakai pelitup separuh muka ya. Jadi jaga kesihatan kita bersama. Baik, terus kekal bersama kami di Sakran FM bersama. Kita akan berkongsi lagi informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk anda yang terus kami sajikan seketika nanti. Teruskan bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: hari Selasa 5.20 petang bersama kami di Sanakan FM bersamamu.
1: Lawan lagu.
0: Lagu siapa yang kena?

0: Santai Hujung Minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sarakan FM bersamamu.
1: Baik, masih terus bersama dengan saya DJ NY di sini. Terima kasih di atas kesetiaan anda, perhatian anda masih lagi bersama kami di Sanakan FM bersamamu ya. Dan kita kongsikan antara program-program yang berlangsung khususnya di Sanakan ini. Okey, antaranya Jabatan Al-Ehwal Wanita Sabah mengadakan ya Karnival Pesona Wanita 2026 Sanakan pada 11 dan juga 12 September 2026 di Piazza Harbour Mall Sandakan. Dan antara aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan termasuklah ada bengkel dan demonstrasi masakan, solekan dan juga craft kreatif. Dan terus diadakan juga kaunter saringan kesihatan percuma, kesedaran kesihatan wanita dan juga ceramah gaya hidup sehat turut dilaksanakan ya. Dan selain itu ada aktiviti komuniti yang melibatkan persembahan kebudayaan, sukaneka dan juga zumba. Jadi orang ramai di sekitar Sandakan dijemput hadir ramai-ramai untuk sama-sama memeriahkan Karnival Pesona Wanita 2026 Sandakan pada 11 dan 12 September ini di Piazza Harbour Mall Sandakan. Terus berhibur dengan lagu yang terus kami sajikan untuk anda di Sandakan FM bersamamu.
0: Awan teruk siapan buat permintaan lagu. This is your radio. WhatsApp saja kami 019-589-5858. Sanakan FM bersamamu.

anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

pencemaran udara IBU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IBU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.

Berita utama petang ini, kerajaan cadang isytihar darurat jika IPU melebihi 400. 4.51 juta ringgit ubat tidak sah dirampas di Sabah. Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM.

Alam, atlet recurve memanfaatkan sesi pagi dengan meneruskan latihan. Selain menjalani pemeriksaan peralatan oleh hakim pertandingan bagi memastikan kelengkapan menepati syarat ditetapkan, sesi latihan turut menyaksikan atlet memperkemas teknik dan keserasian bersama dengan barisan jurulatih. Esok, skuad para memanah akan mula membawa cabaran negeri dalam saingan sebenar. Para Sukma Selangor bermula hari ini hingga 10 September. Kontingen para Sukma Sabah menyasarkan kutipan 66 pingat emas. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan cadang isytihar darurat jika IPU melebihi 400. 4.51 juta ringgit ubat tidak sah dirampas di Sabah. Sekian berita tadi disunting saya Rasa Main dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Radio Robin, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: kasih.
1: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Magsukul.
3: Paring panangan.
0: Ponsikau. Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang merugi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
4: Kekal bersama kami.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Stanakan FM bersamamu. Nantikan sebentar saja lagi kita akan ikuti bersama utama 5 petang. Dan selepas itu kita akan terus layan lagu-lagu balas segar yang kami sajikan untuk anda sehingga ke pukul 7 malam nanti.

0: Sebentar lagi Utama 5 Petang. Utama 5 Petang.
1: Cantik tak?
2: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima

0: Baik, masih lagi bertemankan Sakin FM di tempat anda. Terima kasih yang mengikuti siaran kami melalui penerimaan langsung juga di RTM Klik dan juga kekal di frekuensi 90.1. Dan kita kongsikan bersama juga ya, di mana sistem bacaan IPU Jabatan Alam Sekitar JA Sabah merekodkan daerah sandakan untuk hari ini pada tahap sederhana ya. Dan Jawatankuasa Bencana Negeri Sabah dalam kenyataan juga berkata hujan yang turun di beberapa daerah di Sabah termasuklah sandakan ini turut mempengaruhi penurunan bacaan IPU di setiap daerah yang terlibat. Bagaimanapun, orang ramai dinasihatkan ya agar sentiasa mengutamakan keselamatan dan juga peka dengan status kualiti udara Negeri Sabah. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan, okey, dan sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa ya. Baik, terus kekal bersama dengan saya di JNY di sini dan terus bersama dengan rakan dan penolong jurutera Saimin Burhan. Kami akan terus bersama anda ya sehingga ke pukul 7 malam nanti di Sandakan FM bersamamu.
1: Jerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM bersamamu.

0: komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Bola betul.

anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di

Baiklah, masih lagi bertemankan kami di Sandakan FM bersamamu yang mendengarkan kami sekarang ini di frekuensi 90.1. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami, yang mendengarkan kami bukan saja di Sandakan tetapi di mana-mana saja melalui RTM Klik juga. Terima kasih diucapkan. Baiklah, kita kongsikan lagi di mana Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Elipora 2 Sandakan ya mengadakan Karnival Kita Generasi Madani pada 12 September ini di sekolah berkenaan bermula pukul 8 pagi hingga ke pukul 2 petang ya. Dan antara program yang dilaksanakan termasuklah sukan e-sport, pencarian bakat menyanyi, menari, peragaan pakaian, selain saringan kesihatan dan juga kempen Derma Darah turut dilaksanakan ya. Dan karnival ini disasarkan kepada semua warga SMK Elipora 2 di samping pelbagai agensi luar dan juga beberapa sekolah jemputan dari sekitar daerah Sandakan. Jadi kita doakanlah semoga program ini akan berlangsung dengan jayanya nanti. Terus bersama kami berhibur kekal di Sandakan FM bersamamu seketika nanti.

bersama. Was music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

0: 90.1.
1: Baik, terima kasih untuk anda ya yang terus bersama kami di Sandakan FM bersamamu, dan informasi yang seterusnya kita kongsikan di mana Pejabat Parlimen Sandakan mengadakan program Tamanku Seri Taman 4.0 untuk tahun 2026 yang berlangsung di Padang Seri Taman Sandakan ya pada 13 September 2026, di mana program dilaksanakan untuk memeriahkan sambutan Hari Sabah dan juga Hari Malaysia selain mengeratkan lagi hubungan silaturahim serta memupuk semangat perpaduan melalui aktiviti gotong royong. Dan turut diadakan juga pemeriksaan kesihatan percuma serta aktiviti untuk kanak-kanak dan penduduk setempat. Okey, jadi kepada masyarakat di sekitar kawasan perumahan Seri Taman Sandakan dijemput hadir bagi beramai-ramai memeriahkan program Tamanku Seri Taman 4.0. Bersama kami, Sandakan FM, bersamamu.

0: bersama. Ini adalah stesen radio pilihan anda. Sanjakan FM bersamamu.
1: Baik, masih lagi bersama kami untuk jam yang terakhir ini melalui lagu-lagu Santai Kenangan yang dibawakan untuk anda ya sehinggalah ke pukul 7 malam nanti. Dan terima kasih juga diucapkan kepada anda yang terus menghantarkan salam-salam dedikasi anda kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM 019-589-5858. Terima kasih untuk anda semua. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 dan juga terus stream kami melalui RTM Click di mana saja anda berada bersama kami. Jom yang terakhir, Santai Kenangan, Sanakan FM.

0: kenangan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.
2: Kita kata sakit itu bala, tapi Islam kata sakit itu penghapus.
3: Sandakan FM.

bersama Was Music yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap Sandakan FM. Sandakan FM. Bersama.

0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan umatnya, "Ya Allah, berkatilah umatku selama mereka suka bangun subuh," yaitu mengerjakannya. Hadis Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يا الله. Sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Tidakkah kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sandakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah.
2: Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh Bariza Habati binti Rizlan. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Ashura ayat 17 hingga 23. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Awang Hadwanizam bin Haji Awang Damit.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Remember,
1: Allah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat?
0: Yes.

0: kita.
1: Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman berasa takut kepadanya dan mereka yakin bahawa kiamat itu adalah benar. Ketahuilah bahawa sesungguhnya orang-orang yang membantah terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan dia Maha kuat lagi Maha perkasa.

Apakah mereka mempunyai sembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman daripada Allah, tentulah hukuman mereka telah dilaksanakan. Sesungguhnya orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan kerana kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman syurga. Mereka menikmati apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan. Demikian itu adalah kurniaan yang besar.

0: Itulah kurniaan yang diberitahu oleh Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah, yakni Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu bayaran pun ke atas suruhanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maka benarlah Allah yang Maha

0: sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk
1: bagimu. Kita kata sakit itu bala, tapi Islam kata sakit itu berhak.
2: Sandakan FM.

kenangan di Seragen FM.

0: Santai Kenangan. Kenangan. This is a man's world. Sanakan FM.
1: Terima kasih untuk anda ya yang telah pun bersama kami sepanjang hari di mana saja anda berada, dan nampaknya sampai di sini dulu siaran Sagan FM bersama anda untuk hari ini, dan pastinya siaran Sagan FM akan kembali lagi pada waktu yang sama esok bermula pukul 5.50 pagi hingga ke pukul 7 malam, tentunya di frekuensi yang sama 90.1, dan anda juga boleh ikuti kami di mana saja anda berada menerusi siaran RTM Click. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus setia bersama kami, tentunya di Sagan FM bersamamu, dan untuk itu kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bagus, Pak.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Dan Ahad dalam

0: tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang. Do you like it what you see? Yeah. Tak ada makna sikit hati.
1: Semua konek sini. Tak payah lagi. Okey, sampai FM Bagus Sebab. Terima kasih yang terus bersama kami. 7-6 minit malam. Selamat malam untuk anda semua. Dan pastinya Nodi mau kasih kongsi di sini. Ini adalah laporan harian. Pastinya infografik pemantauan El Nino. Dan pastinya kita ingin kongsikan mengenai dengan bacaan IPU, iaitu Jerebu. Okey, yang mana sumber daripada Jabatan Alam Sekitar JS Negeri Sabah. Okey, setakat 4 petang tadi. Alright. Yang mana Kota Kinabalu, bacaan IPU-nya adalah 157. Okey, dalam kategori tidak sihat. Manakala di Politeknik Kota Kinabalu 156, juga kategori tidak sihat. Di Kimanis 170 tidak sihat. Manakala di Keningau 95, bacaan IPU-nya sederhana. Begitu juga dengan di Sandakan 81, manakala di Tawau 79. Okey, yang mana dalam bacaan IPU untuk Keningau, Sandakan dan Tawau dalam petunjuk IPU yang sederhana. Ini adalah laporan harian ataupun sumber daripada Jabatan Alam Sekitar untuk hari ini setakat pukul 4 petang tadi. Okey, jadi apapun untuk anda semua pastinya yang berada di kawasan Kimanis 170, Politeknik 156 dan Kota Kinabalu 157, yang mana risiko kepada kanak-kanak, warga emas dan juga pesakit kronik. Jadi kurangkan aktiviti luar bagi individu sihat dan juga elak aktiviti luar bagi kanak-kanak ataupun warga emas dan juga pesakit kronik. Okey, jadi kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Itu sedikit saranlah untuk anda semua. Alright. Dan kejapnya lagi 7.30 minit malam kita ada berita ringkas Sabah FM dan juga sebagai panduan rakan-rakan Muslimin dan Muslimah sekalian. Maksudnya solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini adalah pada pukul 7.31 minit malam nanti. Kita berhibur bersama dengan lagu ini, lagu daripada Noh Saleh, Rahsia Tuhan. Begitu banyak rahsia yang disimpan untuk kita. Semoga baik-baik saja terus dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik

0: pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Okey, sampai FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. Dan sekarang sudah pukul 7.49 malam. Selamat malam untuk rakan-rakan kita di sini. Terima kasih untuk Maini Emma. Selamat bertugas Nodi hadir dari Beaufort. Terima kasih untuk Maini Emma. Juga kita ada si Rosie William Z. Selamat bertugas Nodi. Salam buat Kabi dan juga semua. Apa ni bekas menyampai sampai FM. Jimmy, Arif dan juga Fian. Sampai FM bagus. Bahada bilang. Terima kasih info dan juga lagu yang menghiburkan. Terima kasih juga untuk Rosie William Z. Okey. Kejapnya lagi. 8 malam. Kita akan sama-sama ikuti rancangan carta lagu artis Sabah. Okey, yang mana ini merupakan siaran ulangan dan ini merupakan minggu yang ke-24. Okey, minggu ke-24. Okey, alright. Apapun, terima kasih untuk anda semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Bagus bah. Dan sedikit perkongsian Nodi ingin kongsikan di sini. Yang mana penerima sumbangan Tunai Rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, Taman Sri Rugading, Kampung Giling Tuaran, Kampung Kiulu Ketamparuli, Kampung Pinimbawaan Tuaran pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard saja.

0: cerita. Hello semua, saya Arli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM baguslah.
1: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM.

Bagus Bah. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

semua pendengar setia siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Pastinya pertemuan anda bertemankan saya Niza dalam rancangan pastinya terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah, iaitu Carta Lagu Artis Sabah. Kedudukan mingguan kelas musim ke-17 untuk minggu ini, minggu ke-26 sudah kita. Pastinya siaran hari ini 5 September 2026, di manakah lagu-lagu yang telah pun anda undi melalui potan rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Adakah lagu anda menjadi juara untuk minggu ke-26? Kita tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Okey, bersama dengan Niza setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan jangan lupa sebelah malam pukul 8 hingga 9 malam. Jom kita berhibur terus. Kita dengarkan 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17 untuk minggu ke-26. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini kekal di anak tangga yang ke-10. Persembahan Marlini Fan dengan tajuk lagunya Rahsia Hati. Lagu dan lirik Rusdi Shah, Studio Ardi Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-10.

Terima kasih untuk anda yang terus setia menemani Niza wala di mana juga anda berada ketika ini yang mendengarkan kami melalui RTM Klik juga di frekuensi 89.9. Kita berhibur terus dengan lagu yang turun satu anak tangga. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-8. Minggu ini di anak tangga yang ke-9. Persembahan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.

0: Santai-santai hujung minggu mendengarkan siaran Sabah FM. Pastinya hari ini ada majlis lagi ni. Majlis pertunangan, majlis pernikahan, perkahwinan, maklumlah. Masih lagi cuti sekolah sampai esok kan. Jadi sinonim cuti sekolah ni dengan majlis perkahwinan. Selamat pengantin baru untuk anda yang melangsungkan majlis perkahwinan hari ini. Semoga kekal hingga ke jana. Dengarkan siaran Sabah FM walau di mana juga anda berada ketika ini. Pastinya kita dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-8. Lagu ini turun 2 anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ke-6. Minggu ini di anak tangga yang ke-8. Atmosfera dengan tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rena Alexander Rupin, Rusa Publishing, Sembilan Berhad. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-8.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum sendiri.

dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk musim ke-17 ini. Masuk minggu ke-26 sudah kita ni. Untuk siaran hari ini 5 September. Jadi di manakah lagu yang anda undi, adakah menjadi juara untuk minggu ke-26? Tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Dan pastinya untuk anda yang ingin mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, pukul 3 petang penerbit kelas akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kita berhibur dengan lagu yang kekal di anak tangga yang ke-7. Artis ini, kalau tengok dia punya laman Facebook, hari jadinya bulan September. Wow, bila tu? Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku, lagu Willy dan Lee Slamba, lirik NK. Studio Epi Music at Lee Slamba. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-7.

musim ke-17, kita berhibur terus dengan lagu yang naik. Wow, lagu ini naik 3 anak tangga. Minggu lepas dia anak tangga yang ke-9, minggu ini dia anak tangga yang ke-6, iaitu kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Khatulistiwa, Studio One Talent. Plus, musim ke-17, anak tangga ke-6.

0: kedudukannya lagu dia datang yang ke 10, 9, 8, 7 dan juga 6. Jadi tinggal 5 buah lagu lagi yang belum kita ketahui. Di manakah kedudukan lagu-lagu yang telah pun anda undi? Adakah kita ada pencalonan lagu baharu untuk minggu ke-26? Nampaknya tiada lagu yang dicalonkan untuk minggu ini. Jadi kalau tiada lagu pencalonan baharu, tiadalah lagu yang tersingkir keluar untuk minggu hadapan. Baiklah, mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kelima. Minggu lepas, lagu ini di anak tangga yang keempat turun satu anak tangga, iaitu persembahan Kiroi dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon Golip Odium. Kelas musim ke-17.
1: Anak tangga kelima.

Kedudukan mingguan carta lagu artis sahabat kelas musim ke-17. Kalau anda ingin mengetahui perkembangan terkini, anda terus layari laman rasmi Facebook section hiburan dan muzik RTM Sabah. Pelbagai info terkini menarik mereka akan kongsikan kepada anda semua. Okey, kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-4. Nampaknya lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-5. UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidi Ali, lirik UZM, Pusaka Production. Kelas musim ke-17. Anak tangga

Lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-26? Adakah kita ada juara baharu? Tunggu dan nantikanlah sehingga penghujung rancangan. Sebab tinggal 3 lagi lagu yang belum Miza umumkan kedudukannya. Lagu di anak tangga yang ketiga, 2 dan juga 1. Kita berhibur dahulu dengan lagu yang kekal di anak tangga yang ketiga, iaitu persembahan Hedy Mauro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Mauro, Kamar Seni Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ketiga.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
1: Kalau kita tengok, kita punya nilai economy size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience. Sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada, boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Dalam berita, Presiden Malaysia Association of Tour and Travel Agents, Mata Najib Wong berkata, Mata Fair 2026 yang kini berlangsung di Malaysia International Trade and Exhibition Center, MITEC, Kuala Lumpur, menghimpunkan lebih 306 organisasi dengan lebih 2,000 ruang pameran di 10 dewan. Ia mencerminkan keyakinan berterusan
1: jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Dalam berita, Presiden Malaysia Association of Tour and Travel Agents, Mata Najib Wong berkata, Mata Fair 2026 yang kini berlangsung di Malaysia International Trade and Exhibition Center, MITEC, Kuala Lumpur, menghimpunkan lebih 306 organisasi dengan lebih 2,000 ruang pameran di 10 dewan. Ia mencerminkan keyakinan berterusan MITEC, Kuala Lumpur, menghimpunkan lebih 306 organisasi dengan lebih 2,000 ruang pameran di 10 dewan. Ia mencerminkan keyakinan berterusan

0: ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drun berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA Datuk Mior Ismail Mior Akim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander SMART Penguasa Kanan Bomba 1 Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Pasukan ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Datuk Mior Ismail Mior Akim. Pasukan penyelamat Nepal berjaya mengeluarkan seorang pekerja warga China yang terperangkap selama 10 hari di dalam terowong hidroelektrik yang tertimbus akibat banjir besar. Masa Lu Haitao ditemukan dalam keadaan sedar sekaligus memberi harapan baharu untuk menemukan lebih 5,000 lagi mangsa yang masih hilang. Bencana banjir akibat runtuhan glasier itu mengorbankan sekurang-kurangnya 1,375 orang di Nepal dan China. Sementara itu, Perdana Menteri Nepal Balendra Shah berikrar akan menyediakan penempatan selamat bagi ribuan penduduk yang terjejas. Dalam hari itu, seorang warga emas berusia 64 tahun berjaya ditemukan hidup oleh pasukan polis selepas 10 hari terperangkap di bawah timbunan lumpur dalam rumahnya di daerah Nuwakot, Nepal. Chandrika Shrestha diselamatkan ketika pihak berkuasa melakukan kerja pembersihan. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk rata lanjut. Terdahulu, seorang pekerja Cina ditemukan selamat pada hari yang sama. Kedua-dua kejadian itu memberi sinar kepada pasukan penyelamat yang masih mencari mangsa lain. Sukan, skuad hoki remaja lelaki kebangsaan memulakan kempen Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China dengan penuh bergaya selepas membelasah Kazakhstan 8-0. Malaysia yang pernah menjuarai kejohanan itu pada edisi 2012 akan meneruskan saingan menentang Bangladesh esok diikuti pertemuan dengan juara 3 kali Pakistan pada 8 September sebelum menutup aksi kumpulan berdepan tuan rumah China pada 9 September. Bola sepak Liga Super, Akhyar Rashid menjadi wira Negeri Sembilan FC dengan dua jaringan sumbangan beliau memboleh skuad Hobin Jang Hobin, mengutip satu mata di laman sendiri, mengikat Star City FC dua sama. Kejayaan meraih pingat gangsa pada kejohanan memanah Piala Asia 2026 membakar semangat pemanah kompaun wanita negara Aina Syazwana Abdul Muhaimin untuk memburu podium menerusi penampilan sulung di pentas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Tamatnya pengalaman beraksi di Piala Asia sehingga meraih gangsa meningkatkan keyakinan bahawa sasaran pingat di Aichi Nagoya bukan mustahil. Atlet itu juga menetapkan sasaran pribadi menghasilkan lebih 700 mata dalam acara individu.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik

0: Tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Music tanpa henti.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah. Selamat malam dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Godfrey dalam berita Sabah FM. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM meluluskan RM500,000 bagi memperkuku keperluan peralatan di Pusat Pakar Pergigian Sabah PPPS. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peruntukan itu melibatkan 5 keperluan utama bagi menyokong rawatan, dokumentasi dan penyelidikan. Beliau berucap merasmikan PPPS di Kota Kinabalu. Katanya peruntukan terbesar berjumlah RM280,000 digunakan untuk membeli mesin Corn Beam Computer Tomography CBCT bagi kes ortodontik, restoratif dan periodontik. Setakat ini sekurang-kurangnya 372 kes dikenal pasti memerlukan penggunaan mesin itu dalam tempoh 8 bulan. Perkembangan jerebu, 3 stesen di Sabah masih merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 6 petang tadi. Berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, Kimanis mencatat bacaan tertinggi iaitu 171. Diikuti stesen Politeknik dan Kota Kinabalu masing-masing dengan catatan 158. Sementara itu, 3 stesen lain mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana iaitu Keningau 97, Sandakan 80 dan Tawau 77. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat. Manakala IPU melebihi 300 dan 400 masing-masing berbahaya dan sangat berbahaya. Justeru orang ramai di kawasan IPU tidak sihat disaran mengurangkan aktiviti luar. Sementara itu, Jabatan Alam Sekitar JAS mempertingkat pemantauan dan rondaan di kawasan berisiko termasuk hutan, tanah gambut, kawasan pertanian, perladangan, tapak pelepasan sampah dan kawasan industri. Dalam satu kenyataan, JAS menjelaskan sebarang pembakaran terbuka atau pencemaran yang dikesan akan disiasat dan tindakan penguatkuasaan diambil mengikut peruntukan undang-undang. JAS turut memantau bacaan IPU, titik panas dan pergerakan jerebu rentas sempadan bagi membantu penilaian serta penyelarasan tindakan. Dalam pada itu, orang ramai diminta tidak melakukan pembakaran terbuka dan tidak membenarkan premis atau tanah mereka dicerobohi sehingga menyebabkan pembakaran. Kesalahan pembakaran terbuka boleh dikenakan denda antara RM25,000 hingga RM1,000,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya. Suasana malam di Kampung Pimping Membakut disurikan dengan alunan selawat dan cahaya tanglung bermotif Islamik menerusi program Malam Cinta Rasul. Ia bersempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijriah. Perarakan sejauh kira-kira 1.5 km itu disertai masyarakat setempat sambil membawa sepanduk zikir dan mengalunkan selawat. Program turut diisi persembahan kasidah, pertandingan pakaian beragam kanak-kanak bertemakan Islamik serta ceramah perdana oleh Ustaz Azihal Bangsawan. Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif merangkap adun membakut yang merasmikan program itu berkata, penganjuran aktiviti seumpama akan diperluas ke beberapa mukim lain sepanjang sambutan Maulidur Rasul. Lebih 300 penduduk Kampung Pimping menyertai program anjuran rukun tetangga penggerak komuniti progresif itu dengan kerjasama PRT Saga Saga, KRT Kampung Pimping, MUIS dan Baitumal. Sabah membawa misi besar untuk kembali muncul juara keseluruhan menerusi sasaran 66 pingat emas Para Sukma 2026 di Selangor yang bermula hari ini hingga 11 September. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, sasaran itu realistik berdasarkan pencapaian kontinjen Sabah yang meraih 62 emas pada edisi 2024 di Kuching. Beliau ditemui media selepas menghadiri kejohanan bola tampuk Kampar Rukun Tetangga Progresif Taman Semarak Jaya di Tawau. Katanya kontijen Sabah diwakili 154 atlet akan beraksi dalam kesemua 10 acara yang dipertandingkan, antaranya bowling padang, badminton dan pingpong. Kesemua acara yang disertai Sabah berpotensi menyumbang pingat. Sabah pernah menjadi para sukmah 2022 di Kuala Lumpur dengan kutipan 54 emas, 36 perak dan 35 gangsa. Sekian berita tadi di Sunting Miriam Ajem dari Session Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Pian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1982.

Okey, Sabah FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. Dan sekarang pukul 10.19 minit malam. Selamat malam untuk anda semua. Dan pastinya bersama dengan Odi untuk malam ini sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey. Dan sedikitlah ini perkongsian untuk anda semua. Yang mana Sabah FC tewas 0-2 dengan Kuching City FC di Stadium Likas sebentar tadi. Okey. Yang mana gol dijaringkan oleh bekas penyerang Sabah FC sendiri, iaitu Adin Mujajik. Okey, yang mana jaringan dilakukan pada minit ke-5 dan juga minit ke-21. Okey, walaupun semoga Sabah FC akan terus memperkuatkan lagi barisan pertahanan dan juga serangan untuk perlawanan yang seterusnya. Okey, kita sama-sama bangkit dan terus menyokong pasukan Sabah FC. Okay? Alright. Apapun untuk anda semua yang terus bersama kami di Sabah FM untuk malam ini. Lagu-lagu terbaik terus kami sajikan untuk anda semua. Dan pastinya rakan kita, si Sablih juga mendengarkan Sabah FM. Terima kasih banyak-banyak. Dia dah hantar di sini. Dia sekarang ini berada di Senakan. Mungkin satu kereta ini macam masuk di parit kan. Apapun, hati-hati untuk anda semua yang tengah memandu. Okay? Utamakan keselamatan anda. Jangan pandu laju-laju. Dan pastikan anda sentiasa memakai tali pinggang kaleida anda. Okey, jom bersama dengan lagu ini, kumpulan Crystal, Seragam Hitam.

0: Je Rebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami.

Ya, Sabah FM bagus bas 10.42 minit malam. Dan Nodi ingin kongsikan di sini, okay, yang mana ini merupakan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang, okay, yang mana berlaku di kawasan Pantai Barat, terutamanya di Ranau, juga berlaku di pedalaman, di Sok, Pensiangan, Tenam, Sipitang, Keningau dan juga Petambunan. Dan amaran ini juga terpakai untuk kawasan Telupid, Tongod, Tawau, Kelabakan lagi untuk malam ini. Alright, jadi untuk anda semua yang berada di lokasi yang disebutkan sebentar tadi, semoga berhati-hati dan semoga cuaca pun baik-baik sahaja. Okay, baiklah, kejapnya lagi kita akan dapat ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kita dengarkan lagu ini, lagu daripada kumpulan U2, With or Without You. Sabah FM, bagus banget.

Kemudian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera lapor.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Bagus, Pak.

di Bintulu tak tahu sebab Sarawak ditutup sementara minggu depan. 5 sedia teroka lokasi alternatif. Cari kemudahan lebih baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 11 malam.

Semua sekolah di Bintulu, Tatau, Sabah, Sarawak ditutup sementara minggu depan. 5 sedia teroka lokasi alternatif, cari kemudahan lebih baik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan. Yap, jangan ketinggalan untuk anda terus bersama kami di Sabah FM di jam yang terakhir sudah. Okey, ada sekarang pukul 11.26 minit malam. Okey, ada pastinya juga baru sebentar tadi pasangan bergu Malaysia, okey, yang mana tewas kepada pasangan bergu dari China. Walaupun mereka bermain 3 set tapi tidak dapat membuahkan mereka ke perlawanan akhir. Okey, yang mana Tae Kai Won dan juga Yap Roy Kim tewas kepada pasangan bergu dari China 21-23, 21-17 dan 17-21. Begitu juga dengan pasangan bergu Malaysia, Azrin Ayub dan juga Tan Wee Kiong tewas kepada pasangan bergu dari India. Okey, 16-21, 21-18, 11-21. Dan maksudnya wakil tunggal untuk perlawanan badminton untuk Lining China Master ni kan, okay, yang mana akan berlangsung pada hari esok adalah pasangan bergu campuran iaitu Ho Pang Rong dan juga Lai Pei Jing, okay, yang mana mereka akan berentap hari esok bertemu dengan pemain ataupun bergu nombor satu dunia, okay, dari China. Okay, alright, itu sedikit info lah untuk anda semua. Alright, dan pasti lagu-lagu terbaik terus kami sajikan untuk anda semua. Kita ada lagu ini, lagu daripada Mulan, Aku Cinta Kau dan Dia. Sabah FM, bagus bah.

0: perhatian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Assalamualaikum, saya Azam Scan. Dengarkan segmen Rock Blues hanya di Sabah FM.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan. Yap, lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan terus bersama kami di Sabah FM. Tapi apapun tugas anda berakhir di sini untuk hari ini, hari Sabtu 5 September 2026. Okay? Ada apapun, selamat hujung minggu untuk anda semua. Ada yang bertugas malam ini, selamat dengan tugasan anda. Ada yang mungkin juga selesai macam Nudi, jam 12.30 malam harus selesai tugasan. Apapun, semoga dipermudahkan. Dan juga tugasan anda yang baru sahaja masuk shift malam. Okay, ada yang besok pagi baru balik. Alright, apapun, semoga dipermudahkan tugasan anda. Okay? Dan sekali lagi terima kasih untuk anda semua yang terus bersama kami di Sabah FM soal pukul 6 pagi tadi hinggalah sekarang. Pastinya masih R&R Rex Rehat di hujung minggu. Esok hari Minggu 6 September 2026, apa juga perancangan anda di hujung minggu, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Okay? Dan pasti juga Nodi akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu. Lagu daripada Salim, Benci Tapi Rindu, dan juga lagu ini, lagu daripada kumpulan Gersang, Suratan Takdir. Kita jumpa lagi, bye-bye dan selamat malam untuk anda semua.

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wataala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM, bagus bah.
2: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Pah Ngam Latu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

Dato' Ramli Sarip bersama dengan kumpulan Lavender dengan semangat Lamina memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam semua. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. 6 jam yang berlalu, 6 petang hingga 12 malam, anda telah bertemankan dengan Reza. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Burhantu, untuk pertemuan hujung minggu Ahad 6 September 2026, 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik? Bagaimana pula dengan kesihatan anda? Saya sering mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh lakukan ibadah dengan lebih sempurna. Jadi jagalah kesihatan baik-baik. Yang tak sihat tu seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Geng Burhantu hujung minggu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Dari 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701 Astro 869, dan juga di seantero dunia menerusi RTM Click. Baik geng-geng Burhantu, saya menyeru anda semua dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama dengan saya untuk kita teman berteman untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar, serta hiburan-hiburan yang terbaik yang saya akan mendengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik, okey? Ramai yang sedang bercuti pada waktu ini. Hal maklumlah, hari ini hari Ahad, penghujung cuti sekolah. Hari Isnin akan mula bersekolah semula. Yang sedang bercuti, selamat bercuti. Kena ingat selalu, kalau anda berada di pusat peranginan, jaga pantai kita, jaga alam sekitar kita, jangan buang sampah merata-rata, okey? Yang tengah relax-relax dekat rumah, sambil lipat kain, sambil basuh pinggan, macam-macam lagi, kemas rumah pun ada, yang sedang menjahit pun ada, macam-macam lagi pekerjaan yang dilakukan. Terus kekal setia bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Dato' Zain Nazin menerusi lagunya Sangkar Cinta. Jadi terus layan, luncur terus.

Sebuah ciptaan Mala, lirik oleh Mirawa Khalifah dengan Cinta dan Sayang. Membawa kita ke 12.27 minit tengah malam. Mana ada geng-geng buruh hantu? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia, yang baru bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Anda berada dalam zon apa dia? Zon apa dia? Kita berada dalam Nasional Game Berhantu di pertemuan hujung minggu. Saya mengharapkan hujung minggu yang sangat-sangat berbahagia untuk anda semua, ya. Baik, mulai esok 7 September. Hari ini 6 September, besok 7 September, sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PBD Bintulu dan juga Tatau Sebau akan ditutup sementara sepanjang minggu depan susuran keadaan Jerbu. Kalau sebelum ini ada 12 Pejabat Pendidikan Daerah ditutup, jadi tambah lagi 2 menjadikan secara keseluruhannya 7 hingga 11 September melibatkan 14 Pejabat Pendidikan Daerah yang terjejas. Penutupan membabitkan 63 sekolah rendah juga menengah di kedua-dua PBD berkenaan melibatkan 39,744 murid dan juga pelajar. Dan jadi secara keseluruhannya, penutupan sementara sekolah pada 7 hingga 11 September melibatkan 14 PBD yang terjejas akibat fenomena jerbu, dan ia membabitkan 617 sekolah rendah dan juga 93 sekolah menengah. Jadi mereka yang berada di 14 PBD ini, mulai esok jangan hantar anak ke sekolah, ya. Tapi apapun, pembelajaran tetap akan diteruskan juga walaupun di rumah, ya. Jadi bagi mereka yang terjejas dengan keadaan jerbu pada ketika ini, kurang-kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup pelitup muka yang sesuai. N95 lah sesuai pada saya. Cari pelitup yang jenisnya N95, pakailah kalau nak berada di luar. Jaga kesihatan anda baik-baik, minum air banyak-banyak. Pastikan bila balik ke rumah tu, mandi terus ataupun basuh, cuci tangan dan cuci kaki dalam keadaan jerbu ni, kan. Kita mahu anda terus kekal sihat walaupun dalam keadaan jerbu. InsyaAllah, sama-sama kita doakan tadi untuk rakyat yang terjejas dengan jerbu ni. Jom kita sama-sama adakan solat hajat. Tak kisahlah walaupun kita berada di Kedah, walaupun kita berada di Terengganu, walaupun kita berada di Perak, di Johor, tapi kita doakan keselamatan mereka yang berada, yang terjejas dengan jerbu ni. Kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan jerbu ini akan berlalu dengan cepat. Mana ada geng-geng berhantu, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nuang Fadli, Faiz, Ipong, Kamarul Zaman, Ajib dari Kelapa Sawit, Kuala Johor, UPS dari Kuala Terengganu, Syam Putera Mesin Johor, Mona Rahim dari Cemor Perak, kita ada Tantari Mas Merah, Indra Angkasa, Brunei Darussalam, Matahari Bersinar, Changlun, Kedah, Masri Zawati Misran, Pampaman, mantap dia katanya, luncur dari Rembau, Negeri Sembilan. Siapa lagi? Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani, Metal Selatan, dari Keluang Johor, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Amdan Arifin, Ita Chod, Ipoh, Nik Mas, Kota Baru, Intan Hamid juga turut bersama-sama. Kita ada Abang Cici Kemas, Nur Isa, Bidadari Saju, Pekan Johor, Agnes Emma, Miri Sarawak, Lin Roslinda, Abdul Jalil Tahir, Razak Balangi, Ramli Lee dari Sibu Sarawak, Juaz Mizi, Abdullah dari Puchong, Jurian Jaafar, Nolia Ramli Lia, Marsa Saleh, siapa lagi, Nur Azila, Nora Ikin, oh, ramai yang melaporkan diri, awal-awal lagi dah lapor diri bersama saya, Nida Wahida, Real Adi, siapa lagi, Nizam Pineng, Zed Pak Ya, Hasna Hasrani dari Jerantut, itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus berhibur lagi lagu-lagu terbaik, lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop Sahara Yaakob, Peronda Jacket Biru. Luncur sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Berhantu di hujung minggu.

Rusty Blade dengan Ikra Perwira. Terima kasih perwira-perwira negara kita yang kata orang tu berkorban apa saja memastikan keselamatan negara kita, ya. Terima kasih kerana berjuang untuk kami. Kami rakyat Malaysia tentu saja akan terus berterima kasih kepada anda. Jangan risau, jasa anda tetap kami kenang. 12.43 minit tengah malam. Oh ya, hari ini hujung minggu, Ahad, 6 September 2026. Adanya menyambut hari lahir, kan? Selamat hari lahir untuk anda. Semoga hari lahir tahun ini memberikan keceriaan buat diri anda, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Dan juga hari ini 6 September, hari terakhir sebenarnya untuk pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 yang sedang berlangsung sebenarnya di mana? Di mana? Di Maib Serdang. Jadi jangan lupa untuk memeriahkan hari terakhir. Mungkin ada yang hari ini hari terakhir nak pergi ke Maha, dipersilakan. Banyak pameran-pameran di sana tau. Biasanya hari-hari terakhir ni ada lelong-lelong. Dapatkan barangan dengan lebih murah. Macam-macam lagi pameran kat sana. Pameran teknologi pertanian ada. Tema pertanian pintar dan pavilion negeri. Dan jualan produk segar pun ada. Makanan tempatan. Macam-macam lagi lah program agro pelancongan. Dan juga inisiatif global seperti Maha Go Global untuk perbincangan perdagangan dan juga perniagaan agro makanan. Jadi jom sama-sama meriahkan. Macam-macam lagi. Hiburan pun ada di sana. Oh, buat geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih memeriahkan Facebook rasmi Nasional FM. Terima kasih memeriahkan live TikTok pada waktu ini. H dari Bekan hadir. Kita ada Ayah Robin, Masya Ijam, Zarina Ina, Monar

ada lagi geng-geng dan juga sahabat-sahabat saya dalam geng buruh hantu untuk memeriahkan, sama-sama memeriahkan live TikTok Nasional FM. Ada yang tak pernah masuk dalam live TikTok, masuklah. Oh, betul. Kita boleh bersembang-sembang sambil layan lagu-lagu terbaik Mawar Jingga. Kita ada siapa lagi? Kita ada One juga, Siti 86, Rohatun, Marsa Saleh, Nijam JLB20, Alan Burger, Geni Drive, Pening hadir, Cik Mat 07, Sekut Nenas, Datuk On hadir, Nur Adila, Nur Cahaya, Mona Rahim. Ramai lagi. Terima kasih. Umi Zan juga turut bersama-sama. Nur Azila juga hadir. Oh, ramai. Saya seru saja semuanya masuk. Inilah geng-geng berhantu. Baru betul. Terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ada yang sedang termenung jauh tu. Dia kata harapan tinggal harapan je. Betul. Kadang-kadang suatu harapan yang yang kita mahukan belum tentu lagi akan tercapai. Walaupun kita dah usaha macam-macam kan. Tapi yang paling penting kat sini apa dia? Harapan yang yang tak tercapai tu. Tapi kita dah usaha dan yang kita dah lakukan yang terbaik lah untuk mencapai harapan tersebut. Selebihnya hanya Allah SWT yang berhak menentukan hasilnya. Jom main dengan dari kacamata. Terus dengar, terus layan Nasional Geng Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dingin dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM

ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Kita baru menyambut kemerdekaan negara kita ke-69 tahun kan. Tapi ada juga yang dah turunkan jalur gemilang. Kenapa turunkan? Kita ada lagi satu sambutan yang sangat-sangat penting dalam negara kita, iaitu 16 September nanti, Hari Malaysia. Jadi terus kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menyambut Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia. Ini sangat-sangat penting tau. Dua hari untuk negara kita. Dua hari yang sangat penting, sangat bersejarah dalam negara kita. 31 Ogos 1957, kemerdekaan negara. 16 September 1963, pembentukan Malaysia. Jadi tolonglah terus kibarkan jalur gemilang untuk kita hadir dan juga menunjukkan sebagai tanda kita cintakan negara kita. Malaysia, bumi yang berdaulat, tolong jaga baik-baik. Pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu telah pun memperjuangkan segala-galanya. Bukan sahaja wang ringgit tenaga, malah darah juga. Berkorban nyawa juga demi memastikan Malaysia merdeka, aman, damai, makmur, sejahtera yang kita kecapi pada ketika ini. Jadi kita kena jaga negara kita, tunjukkan bahawa kita sayang dan juga cintakan negara kita untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Janji dengan saya. Okey, geng-geng berhantu, 1.4 minit pagi kita berada di jam yang kedua Nasir Geng Berhantu. Pertemuan hujung minggu, Ahad 6 September. Baik, ada cadangan untuk Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer, Puspakom lah, akan memanjangkan tempoh operasi sedia ada kepada 24 jam bermulanya Januari 2027 bagi memberikan peluang kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan dengan lebih selesa. Perkara ini dinyatakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom Mahmud Razak Rahman yang menyatakan inisiatif itu akan dilaksanakan bergantung kepada hasil sambutan terhadap lanjutan tempoh operasi 7 hari seminggu bermula November ini, termasuklah kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Tapi pada saya, cadangan ini sangat-sangat bagus, 24 jam. Sebab kadang-kadang pilot-pilot darat kita kan, abang-abang lori, berada-berada bas, ya, pemandu-pemandu teksi, kadang-kadang tak ada masa siang kan, malam boleh hantar kereta, boleh hantar lori untuk di diperiksa kenderaannya. Sangat-sangat pada saya, sangatlah pada saya lah, tapi tak tahulah kepada pilot-pilot darat Malaysia semua. Baik, pemandu-pemandu Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, walau ke mana saja destinasi anda, jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih Zulaika Azurin yang hadir. Mamik, Sabah Lori, bang-bang, Cik Momi, kita ada Nur Sirun dari Kanga Perlis, Iris Yome, Lavender Girl, Muhammad Rosli Seli, Black Ants, Kasut Dah Buruk, ada Kacung, Karamel Lati, Junaida Ilyas, Nisa Jerantut, ada Trisia, Azwan Salih, Zul Hakimi, Remy dari Baling, Mama Fifi, Fazli, Fazilah, Dak Lili dari Semenyi, Faizal JB, Kak Ngaji 79, Ani 83, Cik Mas, My Love, Metal Sejati, Rasara Raiz, kita ada Double Shark, Baju Buruk, Ibra Angles, Lin, Abang 30 Sin, Manda Izan, Usul Teratai juga hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Tepi-tepi lainnya kena kasih padu, okey? Ada Nizam dari Bandar Tenggara, Kudin, Pim-Pim, Pam-Pam, katanya. Okey, penghujung-penghujung cuti sekolah ni. Tapi cuti sekolah ni biasalah. Saya sendiri pun banyak jemputan kahwin tau. Betul. Untuk pengantin-pengantin se-Malaysia lah, selamat kata orang tu menempuh hidup baru, selamat pengantin baru, semoga Allah menyempurnakan kebahagiaan anda berdua dan juga menjadikan pernikahan anda sebagai hadiah, sebagai ibadah kepadanya. Semoga Allah memberikan barakah bagi anda semua, pengantin-pengantin se-Malaysia, memberkati keluarga anda dan juga mengumpulkan anda dalam kebaikan dan juga apa saja kebaikan dalam perkahwinan anda. Selamat pengantin baru untuk semua pengantin-pengantin se-Malaysia.

paduan suara Purnima dan juga Udin Narayan melalui lagunya Sona Kita Nasona Hei, membawa kita ke 1.28 minit pagi yang baru bertemankan National FM. Selamat pagi semua. Ada yang baru bangun tidur, kepenatan semalam banyak kenduri kahwin pergi kan, majlis perkahwinan. Hari ini juga banyak jemputan di mana-mana saja. Ramai yang jemput kan, adik-beradik buat anak saudara kahwin kan. Lagi siapa anak saudara kahwin kalau tak pergi tak boleh. Anak adik kita, anak akak kita tak boleh. Kita kena datang. Wajib hadir walau macam mana pun. Kita akan tengok juga keadaan jerebu semasa pada waktu ini, terutamanya melibatkan negeri Sarawak lah. Di Serian masih lagi mencatatkan bacaan yang sangat tidak sihat, 208. Di Kuching 267, Samarahan 202 bacaannya. Manakala di Seri Aman pula 222, di Samalaju 203, juga di Bintulu 203. Ini bacaan yang sangat-sangat tidak sihat. Manakala tempat-tempat lain mencatatkan bacaan yang tidak sihat. Dia ada beza, tidak sihat, sangat tidak sihat. Lepas tu keadaan berbahaya. Dan selepas keadaan berbahaya, ini sangat-sangat berbahaya. Kita harapkan jerebu yang berlaku ini akan segera berlalu. Kita juga mohonlah rakyat Malaysia supaya tidak menambah jerebu yang ada dengan tidak melakukan pembakaran terbuka. Tolonglah ya, baik di Semenanjung, baik di Sabah, baik di Sarawak, di seantero Malaysia, jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar juga, pihak-pihak yang berkuasa. Kalau kena saman, jangan salahkan saya ya. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, salahkan diri anda. Kita dah pesan banyak kali dah, jangan tolong, tolong jangan lakukan pembakaran terbuka. Muhammad Tarmizi dari Parit Raja, Parit King katanya. Jasmina Joni juga melaporkan diri. Abdul Razak Ramli, Virginia Vanessa Pokju, terima kasih selamat bekerja Pokju. Ian, Bunga Mawar, Su My Heart, Bintang 98D, Wawani, My Love Butterfly Purple. Selain daripada itu ada Lady Hida, Sabri Rajman, Abi Ajim, Jojo Roti Canai, Ahmad Nurul Amri, Kuzamri, Martinez, Nur Pening, Rentap Official. Kita ada Zaitun Harun, Pujangga Hati, Celebet 56, Yong Iza, Aus Fallen, Intan Abdul Kadir, Abi, kita ada siapa lagi? Mr. Evo juga turut bersama-sama. Kumpul-kumpul Beracun, Nasmali Nihanan, Puteri Lilin Kemboja, Ulit Lek, Ainun Putih. Terima kasihlah yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang terus sokong, yang terus support, yang sanggup tak tidur sama-sama dengan saya. Tapi ramai seantero Malaysia memang tak tidur ya. Umar Hafizuddin mengantuk ni, mengantuk tidur. Dia jaga tahan-tahan mata, mengantuk tidur. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tibalah masanya. Ada yang kata tak sabar nak menangis tepi puja katil. Sabar kan, sabar itu separuh daripada iman. Betul, kita kena sabar selalu. Dia ibarat macam payung lah. Payung tu tak akan boleh menghentikan hujan tau. Betul. Tapi payung boleh melewati hujan. Kita dengan payung, kita boleh melewati hujan. Sabar itu tak boleh menghentikan ujian. Tapi dengan sabar, kita melewati segala ujian dengan hati yang tenang dan juga tabah. Lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk anda layan di tepi bucu katil. Ada yang katanya bukan tepi bucu katil lagi, bawah katil lah. Tepi bucu katil, tepi bucu tingkap, bucu pintu, macam-macam lagi bucu yang ada. Tapi apa pun, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hujung minggu hari ini. Nasional Game Berhantu, hashtagnya Seharum Mawar. Kita mulakan dengan lagu ini, lagu daripada persembahan Allahyarhamah Niki Ardila. Aku takkan bersuara, tapi percayalah pemilik suara ini akan terus bersuara bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Okey, terus layan Dunia Zerur.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya Zon.

lagu ciptaan Lan Laga lirik oleh Joey Sting dengan Adakah Kau Setia. Tapi pendengar-pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng berhantu, akan terus kekal setia 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itu yang bestnya itu, geng-geng berhantu memang kekal setia bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 1.57 minit pagi waktu ini. Sekejap je masa berlalu kan. Rasa macam baru je saya ke udara. Rupanya dah nak masuk 2 jam dah. Kita nak melangkah di jam yang ketiga Nasional Geng Berhantu, pertemuan hujung minggu 6 September 2026. Baik, bulan ni bulan September. Kita kena ingat bulan depan adalah bulan belanjawan. InsyaAllah belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Kewangan Dato' Seri Anwar Ibrahim di Parlimen. Dan ramai yang mengharapkan sesuatu berita yang gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Semua golongan, bukan saja golongan yang kurang berkemampuan, B40, M40, T20, semuanya mengharapkan sesuatu yang terbaik. Kita sama-sama kita doakan. Segala cadangan dan juga harapan anda telah pun disampaikan kepada kementerian-kementerian yang berwajib untuk dibentangkan dan dianalisis di peringkat-peringkat terakhir. Termasuklah Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan KPKT mengemukakan 14 cadangan inisiatif bagi Belanjawan 2027 yang memberi tumpuan kepada peningkatan kualiti hidup rakyat melalui pemerkasaan prasarana awam, mitigasi banjir, keselamatan komuniti, akses dan juga kepada perumahan. Dan cadangan itu dirangka secara komprehensif bagi memastikan setiap dasar dan juga peruntukan fiskal yang disalurkan kerajaan memberikan impak nyata kepada rakyat selaras dengan aspirasi Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim untuk membangunkan negara serta mensejahterakan rakyat. Ya. Okey. Ramai yang sedang yang memandu, katanya ada kawasan-kawasan yang dilanda jam waktu ini. Yelah kan, di penghujung-penghujung cuti sekolah ni, ramai yang mengambil kesempatan untuk pulang ataupun mengambil anak di kampung. Dah lama tinggalkan anak, dah hampir seminggu tinggalkan anak di kampung ni, ambil balik kan. Kalau tak tinggalkan, nanti opah, nanti nenek, nanti atuk marah pula, tarik muka, dia kata. Tinggalkan cucu. Biasanya time cuti sekolah macam itulah. Saya dulu pun sama juga. Zaman-zaman dulu pun kita macam tu juga kan. Time cuti sekolah je, kita balik rumah atuk, balik rumah wan, balik rumah opah, balik rumah siapa kan, dekat kampung. Time nak naik sekolah, nanti baru abah dengan ibu datang ambil. Okay, saya sama pagi saya, Puteri Delisha, Haji Lebai Bro, ada Azaz No, Mat Dam. Mat Dam dia kata, hon satu kali, SB Mat Taib, Gemboja, Mat Yusri, Lara Saufi, Jumaat Inkromo, Bunga April, Mar Pining, Dihana, Alia Shazlia, Nizam Pining, ada Esting, Haji 8189, Syed Saifullah, Hafizah dari Tapa Perak, Mizi 85, Zuraida Kamarin, kita ada siapa lagi, Wiro Sambling, Aida Kedah, Hani Zakaria, Farif Hakimi, Nurul Huda, Muhammad Zakari, ada Joe juga, ET90, Azizah 1957. Ramai yang melaporkan diri. Okey, jujur di sana dari Tampin. Empat SB pun Abang Lori. Mantap Abang Lori. Mana ada lagi pilot-pilot darat Malaysia? Ramai pilot darat cuti ke? Ramai yang cuti lah. Nak bawa, kata orang tu, bawa keluarga kan. Pilot darat ni jangan main-main tau. Kadang-kadang 4-5 hari tak balik rumah. Ada yang hampir 2 minggu tak balik rumah. Sungguh. Saya ramai kawan-kawan saya pilot darat. Kesian mereka, kurang bersama dengan keluarga. Tapi bila ambil cuti tu, pastikan bersama dengan keluarga, bawa mereka jalan-jalan, bawa anak jalan-jalan untuk mengeratkan kembali silaturahim kan. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dahulu. Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Janji dengan saya, wahai geng-geng berhantu, terus layan, terus luncur di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: panggilan yang meminta data peribadi anda. Jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zon.

yang cukup syahdu. Dendangan budak kacamata dengan bintang kan. Begitulah cinta kan. Kadang-kadang cinta itu tak semestinya dimiliki. Mungkin tangan dia menggenggam tangan kita sebentar saja, tapi hati kita telah digenggam untuk selama-lamanya. Cinta ni dia ada dua. Sama ada berakhir dengan bahagia ataupun berakhir dengan kekecewaan. Itu lumrah dalam cinta. Tapi ada juga yang menyalahkan cinta. Cinta tu tak salah. Yang salahnya bagaimana cara kita membawa cinta itu. Ya betul, pertemuan itu menghadirkan sebuah kebahagiaan, sebuah kemanisan. Perpisahan itu menghadirkan sebuah kelukaan, sebuah kekecewaan. Tapi itu adalah proses dalam pembelajaran dalam hidup kita. Kita belajar sesuatu. Mungkin dengan kehilangan kita lebih menghargai. Kadang-kadang bila ada depan mata kita tak hargai kan. Dengan kehilangan baru kita nak hargai. Itu kita belajar sesuatu. Baik, dari dulu hingga saat ini RTM sentiasa mencongkir bakat-bakat baru. Kita ada banyak bintang. Bintang RTM dari dululah sampai ke saat ini. Bintang P. Ramlee. Dan untuk minggu hadapan Debaran Bintang Kecil 2026, ini pun bintang juga yang kita nak congkil. Kita mencongkil bakat dari zaman kanak-kanak lagi. Dan hanya 4 bintang saja yang akan mewakili zon Semenanjung untuk berada di pentas akhir nanti di Sarawak ya. Dan Debaran Bintang Kecil 2026 akan berlangsung di auditorium Tunku Puan Cik, Komplek Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan, iaitu RTM Negeri Sembilan. Pada bila? 12 September 2026, 9 malam. Anda juga boleh tonton terus secara langsung di TV2. Saya suka bintang kecil ni tahu. Tengok anak-anak kita ataupun adik-adik kita menyanyi, menghiburkan anda, menunjukkan bakat yang ada. RTM sentiasa mencongkil bakat-bakat, bukan saja dari nyanyian, lakonan, dari segi penyampaian juga. Macam saya lah, penyampai radio kan, dicongkil bakatnya oleh RTM. Semuanya kami berikan di RTM, sentiasa mengangkat bakat-bakat yang ada dalam negara kita. Okey, selamat pagi Izan, pilot darat. Mantap Izan. Kudin juga pilot darat je. Kudin Rohani, Khairul Baha, Azlan Adnan, Adik Lakosti, Zakatin, Botak Bahau yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada juga Yusuan Yusuf, Puteri Zai, Nora Yusuai, MC terjaga dari tidur katanya. Terjaga dari tidur Yus. Mimpi apa Yus? Harap-harap dapat mimpi yang indah. Kalau mendapat mimpi yang ngeri, maknanya anda tidur tak cuci kaki. Kita ada Jena lah, Ina-Ina dari Melaka Zam 67, Abang Long Awang dari Bintulu, Alang Su, Jun JR, Wakapi, Saida Tina Ajirah, T80, Norma Dayana juga ini 67, Azwana, dia kata hai Abang Manis, Abang Bagi, Kero Anwar juga. Mana hadir, tolong tepi-tepi lightnya, kasih muncur, kasih laju. Khabib dari Taiping, bukan Taiping, Taiping. Orang sebelah sana panggil Taiping ya. Terus berber lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya turun untuk cinta hati. Menerusi lagu ini, sentiasa ada harapan dalam hidup. Sentiasa ada harapan. Yang paling penting kita usaha untuk mencapai harapan itu. Harapan semalam, Azmi dan juga Amy Mastura. Terus layan, Kemburu Hantu.

Kumpulan Iklim dengan Patah Ranting di Jam Manusia. Oh ya, dia dah terimbau kenangan pedihnya kan. Yang katanya terimbau kenangan lalu bang. Kenangan sewaktu bercinta, berpisah. Tapi apapun jika saatnya tibalah, sedih akan menjadi ketawa, perih akan menjadi cerita, kenangan akan menjadi guru, rindu itu pula akan menjadi apa? Menjadi temu kau dan aku. Sudah tentu akan menjadi kita, andai kata ditakdirkan. Itu yang kita harapkan selalunya dalam percintaan. Ada yang tengah kecewa bercinta, tak apalah, nak buat macam mana. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Tapi kekecewaan itu jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Saya sering berkatakan mengenai perkara ini. Jangan sampai kita lupa kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Oh ya, kita sama-samalah mendoakan kesejahteraan rakyat Malaysia yang masih lagi hilang selepas 11 hari tanpa kabar berita. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam tragedi banjir dan juga tanah runtuh di Nepal kini juga menaruh harapan sebenarnya kepada pasukan mencari dan juga penyelamat khas Malaysia SMART yang dihantar ke negara itu bagi meneruskan usaha pencarian. Jadi ramailah keluarga dalam mengharapkan penghantaran pasukan SMART meskipun berhadapan kesukaran mendapatkan kelulusan daripada kerajaan Nepal sebelum ini kan. Jadi kita mengharapkan segala usaha kerajaan Malaysia dan juga anggota SMART pada tahap yang terbaik dan digerakkan secepat mungkin kerana setiap jam amat bermakna kepada keluarga yang masih lagi menunggu kepastian. Jadi walaupun selepas 11 hari ramai yang berpandangan, ramai sangat yang berpandangan kebarangkalian untuk menemukan rakyat Malaysia yang masih hidup semakin rendah kecuali jika mereka terkandas ataupun berlindung di lokasi tertentu yang belum dikenal pasti. Jadi kita sama-sama doakan 55 rakyat Malaysia yang hilang tanpa kabar berita akibat daripada banjir dan juga tanah runtuh yang berlaku di Nepal. Mudah-mudahan mereka selamat semuanya. Kita doa sama-sama. 2.59 minit pagi. Seminit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Semuanya okey lagi? Ada yang dah mengantuk? Alah, janganlah tidur dulu. Kata Nasional Hujung Minggu, ramai yang tak kerja, ramai yang off day. Jadi kita sama-samalah teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bizi 85 katanya masih okey lagi. Okey. Z9753 katanya panas bang malam ni. Tak boleh nak tidur, okey? Tak boleh nak tidur, panas. Nak buat macam mana cuaca panas sekarang ni kan? Sabar banyak-banyak. Cuaca panas, cuaca hujan, itu semua rahmat Allah SWT. Yang penting kita reda dengan apa yang berlaku je. Wandi 984, Mastura, salam hadir. Kita ada Mesara, kita ada Kamariah, Yulan, Nur Ashikin, Razak Black, Hamidah, Fiona, Hasri Sabahan yang melaporkan diri bersama dengan saya, Azah, Yati Zul, Miss Kayoi, Kai, Puna Memerindu, Ana Azizi pun turut hadir, Hairun Akmal Azizi, Aim, Fainiza Yayang, Umizal. Menangis lagi. Nak menangis ya. Encik Azmi ya. Ada yang kata kalau abang manis tak ke udara, ramai yang tak menangis. Okeylah, bila saya ke udara, kita sama-sama menangis ya. Menangis di tepi wujud bujur katil. Okay, kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Terengganu di Kemaman, Pahang di Kuantan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Menerusi. Lagu ini pula lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Lontaran suara Ratu Rauk Tanah Air menerusi lagunya Kabus dan Sirna. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Worm. Dan kembali Juji Fortin menulis lagunya Bunga Larangan. Saya dah cakap dah, jangan dipuja bunga larangan, jangan dipuja bunga milik orang. Banyak lagi bunga-bunga yang masih lagi terbiar. Lagu ini membawa kita ke 3.25 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bersama dengan saya tau. Ada yang baru je bersama dengan saya, melaporkan diri bersama dengan saya. Baru bangun ya. Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah. Pemandu-pemandu se-Malaysia, waktu ini, waktu 3 pagi ni, 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi adalah waktu yang sangat-sangat kritikal mata tau. Waktu-waktu beginilah menguji kita. Jadi kalau mengantuk tu, cari kawasan rehat dan rawat, R&R, di mana jua berehat tidur seketika. Lepas tu bangun tidur, baru cari kopi O, cari TO ke, Nescafe tarik ke, terpulang lah. Jadi tidur seketika, nak bagi hilang letih mata tu, supaya pemanduan kita akan lebih lancar lagi selepas kita bangun. Kita jangan jadi sampai micro sleep tau. Micro sleep ni berlaku apabila mata kita rasa macam kita celik je mata tu, tapi rupanya kita dah tertidur, otak kita dah tertidur. Itu yang selalunya banyak berlaku kemalangan kerana micro sleep. Jadi sayangi diri anda, nyawa anda. Nyawa anda, diri anda adalah untuk keluarga anda. Kena ingat sesuatu, bahawa keluarga kita sedang menanti kita di rumah, nak nyambut kita dengan penuh rasa kegembiraan, bukan sebuah tangisan. Kena ingat itu selalu. Okey, geng-geng berantau, terima kasih hadir. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Bagi anda yang berada dalam kawasan Jerebu, kita kena kenali tanda-tanda kesan awal Jerebu kita. Mata kita rasa pedih kan? Rasa pedih ataupun rasa berair, hidung berair dan juga kerap bersin. Antara yang lain adalah tekak kita terasa gatal, sakit kepala ataupun pening, batuk, kulit terasa gatal, sukar bernafas ataupun sesak nafas. Itu adalah tanda kesan Jerebu. Jadi tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Jadi kalau boleh kita kurangkanlah aktiviti luar, lindungi diri kita, keluarga kita, peka terhadap keadaan kesihatan masing-masing. Jangan ambil remeh tau perkara ni. Tanda-tanda Jerebu ni jangan ambil remeh. Kesihatan kita, tanggungjawab kita. Azila MTJ, selamat pagi, yang melaporkan diri. Carlos Jekyll, kita ada siapa lagi? Fikri Tan, Queen Diana, dan 6979, Ina 1075, AB Hashim, Fitri, Syazila Ila, Siti Fatima, Azlina Mansur, Wan Baling, ada L juga, Azman Masri juga bersama-sama, Rukiah 65, Bintu Lu masih on lagi, kata Abang Long Awang. Okey, Zulaika Azurin hadir dengan kerangnya, sambal kerang. Azman Sekincan. Okey, jom waktu ini sehingga jam 4 pagi saya hentikan seketika untuk menangis sepi bujuk hati, sebab kita nak berikan laluan setengah jam ini saja untuk lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu kenangan dan juga hiburan tanpa henti yang saya berikan untuk anda. Banyak kenangan yang tak ingin kita lupakan. Banyak sangat kenangan yang tak mahu kita lupakan. Terutamanya kenangan manis lah. Kalau boleh, kenangan pahit itu memang kita nak lupakan. Tapi percayalah, semakin kita cuba lupakan kenangan pahit itu, semakin kita akan teringat. Jadi caranya apa dia? Jangan kita cuba lupakan, sebab kenangan itu akan terus hidup bersama dengan kita, akan terus bersama dengan kita sehinggalah nafas terakhir kita. Caranya kita kenangkan kenangan yang manis, yeah, supaya kita mampu tersenyum. Betul, kenangan itu adalah diary kehidupan kita yang kekal. Kita kena ingat kenangan itu adalah dari kehidupan kita yang kekal. Lagu koleksi 80-an, mungkin ada yang terimbau koleksi 80-an ni dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ada yang terimbau zaman-zaman remajanya, ada yang katanya terimbau zaman-zaman kanak-kanaknya kan, zaman-zaman kita panjat pokok, zaman-zaman anda terjun sungai, terjun parit, main apa, main CP, main batu seremban, teringat bermain dengan kawan-kawan, main galah panjang. Apa lagi permainan-permainan lama yang mungkin anda teringat, terimbau.
kawan kita di mana, kawan-kawan kita kan. Dulu masa kecil-kecil sering bersama, masa sekolah sering bersama. Apabila dah besar, terpisah jauh. Kita tak tahu kawan kita di mana. Sebab masing-masing sudah pun ada kehidupan dan juga perjalanan hidup masing-masing. Hashtagnya kenangan lalu. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Persembahan Dato' Khadijah Ibrahim, Ku Gembira Di Sampingmu.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Las Patah. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu Akbar.

والصلاه القائمه ات سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Sahabat yang dikasihi dan dimuliakan Allah, ada satu ungkapan dalam bahasa Inggris, mohon izin ya kalau pronounce-nya tidak berapa tepat, mohon ampun, mohon maaf banyak-banyak ya. Ungkapan ini dari Napoleon Hill. Apa katanya? The man who does more than he is paid for will soon be paid more than he does. Masya Allah. Sahabat yang mulia, walaupun ungkapan ini, istilah ini ya, keluar dari barangkali mulut seorang yang tidak beriman kepada Allah, tetapi bila kita renung-renung, sahabat yang dimuliakan Allah, ungkapan-ungkapan ini sebetulnya sangat islamik. Ungkapan ini bertepatan, bersesuaian dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya? Orang yang melakukan lebih dari apa yang dia dibayar, ya, orang yang suka memberikan lebih, memberi lebih, memberi lebih ini, walahal yang dibayarnya tidak setimpal dengan pekerjaan yang dia sudah buat. Dia suka buat, suka lakukan pekerjaan walaupun bayarannya itu tidak setimpal, maksudnya dengan apa yang dia telah lakukan, yang dia telah kerjakan. Nanti, ya, nanti dia akan dibayar lebih daripada apa yang dia lakukan. Nanti hari ini dia buat kebaikan lebih, dia tolong orang di pejabat, dia tidak berkira buat kerja. Kalau dia di lapangan, di mana saja, pokoknya pekerjaannya itu dia lakukan dengan sebaik mungkin. Bahkan dia lakukan dengan lebih dibandingkan kadar bayaran yang dia terima dengan hasil itu. Akhirnya nanti Allah Ta'ala akan menggantikan dia. Bagaimana caranya, sahabat yang mulia? Min haitsu la yahtasib. Dari sumber-sumber yang dia tidak sangka-sangka. Tiba-tiba pekerjaannya sikit, tapi dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih banyak. Begitulah sahabat yang dikasihi dan dimuliakan Allah. Ya, sikit kita buat baik, maka Allah Ta'ala akan balas dengan lebih banyak. Bila kita buat banyak pada hari ini, mungkin upah yang diterima itu tidak besar, tapi bila dilakukan dengan ikhlas, melebihi kadar yang sepatutnya dia lakukan, nanti Allah Ta'ala akan balas pada waktu yang lain. Mungkin tidak dalam bentuk wang ringgit, tapi Allah akan ganti dengan kesehatan, kelapangan hati, fikiran, ketenangan jiwa, mudah untuk ibadah, senang bangun malam, tatkala orang lain sedang lena, ya dibungkus selimut, di tengah orang sedang tidur nyenyak, Allah Ta'ala bangunkan dia untuk qiyamul lail, tahajud, solat malam, untuk taubat. Masya Allah. Kita barangkali ya susah betul mau salawat banyak-banyak, tapi orang yang sebaik ini Allah ringankan lidahnya untuk salawat. Selalu Allah Ta'ala campakkan di hatinya ingatan untuk ingat sama Allah, untuk ingat sama Nabi SAW. Banyak kebaikan-kebaikan yang datang dari sumber yang tidak disangka-sangka, yang barangkali bukan bentuknya material, tetapi sahabat yang dimuliakan Allah, kebaikan itu dibalas oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan yang hasilnya berpanjangan sampai ke akhirat nanti. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat yang dikasihi dan dimuliakan Allah, maka jangan kita berkira, jangan berkira kita. Kalau boleh buat baik, ambil kesempatan. Kalau orang minta tolong, tolonglah selagi mana kita mampu dan sebatas kemampuan kita. Mudah-mudahan satu saat nanti pasti Allah Ta'ala akan menggantikan dengan sesuatu yang tidak pernah kita sangka-sangka, insyaAllah. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan Sekilas Renungan bersama-sama Ustaz Rafai Muhammad Inarji setiap Isnin hingga Jumaat 6.5 minit petang hanya di Sabah FM.
2: Sabah FM.
5: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
5: Wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu syi'tum ragadan wa dkhulul baba sujjadan

0: إياكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: رجزا من السماء فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

Masalah kesihatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhati-hati.

0: pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya Adli Nicholas dan juga Sabah FM. Baguslah.
1: FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: saran kami juga. Boleh ikuti menerusi penstriman langsung di portal rtmclick.rtm.go.my dan aplikasi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti saran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah,

Hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: Sebelas Pagi. Zoom Sebelas Pagi hingga 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Santakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

bersamamu. Bahu Seminggu, Sabtu dan Ahad. This is

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Lebih relax di hujung minggu. Wah, hujung minggu.
2: Happy holiday weekend, everybody. Party, party.
3: Okay.
4: We about to ride out.
3: That's right.
5: You know what that means.
1: Salagan FM bersama.
4: Let's go.
1: Yeah. Okay, give it to her.
4: Yes.
6: Ya, bahu jumpa Sanagan FM bersamamu. Terima kasih anda yang terus dengar Sanagan FM di manapun anda berada. Baik, assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Terima kasih terus kekal bersama kami untuk pagi ini. Dan menerusi bahu hujung minggu, teman berteman bersama saya, Asita Sulaiman, DJ Asbukan Alang-Alang. Ditemani rakan teknikal bersama dengan Saziri Ibin dan juga rakan tugas Encik Azhar Yusof. Kami akan bersama dengan anda sampai pukul 1 tengah hari ini di mana pertemuan kita untuk kesiaran bahu hujung minggu hari Ahad ini, hujung minggu 6 September 2026 ya. Dan macam biasa menerusi bahu hujung minggu, pelbagai lagi maklumat semasa akan dikongsikan kepada anda. Begitu juga lagu-lagu hiburan telah pun kami susun atur untuk hiburan bersama kali ini. Dan sambil itu juga saya akan bacakan salam yang diterkan di Facebook Sanagan FM bersamamu. Dan juga menerusi talian WhatsApp Sanagan FM, nombor kami 019-589-5858. Baik, nantikan sekejap lagi saya akan kongsikan kepada anda ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Buluran, Kilang Batangan dan juga Terlupit. Dan seterusnya pukul 6.30 pagi kita akan ikuti bersama Berita Ringkas Sabah FM. Dan 6.45 pagi nanti kami akan terus bawakan kepada anda Laman Nurani terbitan rakan tugas Abang Syaf. Dan pukul 7 pagi nanti, utama 7 pagi akan kita ikuti. Jadi inilah dia pengisian rancangan ya untuk jam yang pertama pagi ini bersama-sama kami hujung minggu, menerusi bahu hujung minggu Sanagan FM bersamamu 6 September 2026.
4: Hujung minggu,

mana jua. Salingan mata penuhan tanda tanya. Seketika nanti pagi-pagi ku gak bisa tidur. Selamatkan FM bersamamu. Jerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM bersama. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Sanakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: bersama Mu. Info cuaca hari ini. Sanakan FM bersama Mu.
1: Yes, memang saja saya kongsikan ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Buluran, Kinabatangan dan juga Terlupit. Ya, untuk hari ini, hari Ahad 6 September 2026 ya. Dan saya mulakan ramalan cuaca bagi daerah Sandakan. Okey, di mana di Sandakan sepanjang hari ini, pagi, petang dan juga malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Okey, ini ramalan cuaca bagi daerah Sandakan di mana sepanjang hari ini diramalkan hujan di beberapa tempat ya. Dan seterusnya ramalan cuaca bagi daerah Buluran, di mana pagi di Buluran diramalkan hujan di beberapa tempat. Petang di Buluran diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Manakala malam di Buluran diramalkan hujan di beberapa tempat. Dan seterusnya ramalan cuaca bagi daerah Kinabatangan pula, di mana pagi ini di Kinabatangan diramalkan jerebu. Petang di Kinabatangan diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala malam di Kinabatangan diramalkan tiada hujan. Okey, ini ramalan cuaca bagi daerah Kinabatangan, di mana pagi ini di Kinabatangan bersama ambil maklum diramalkan jerebu ya. Dan seterusnya ramalan cuaca bagi daerah Terlupit pula, di mana pagi ini di Terlupit diramalkan hujan di beberapa tempat. Petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Manakala malam di Terlupit diramalkan hujan di beberapa tempat. Jadi selesai saya kongsikan kepada anda ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Buluran, Kinabatangan dan juga Terlupit, yang saya kongsikan bersama dengan anda bersumber dari Met Malaysia.
0: Info cuaca hari ini. Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM bersamamu.

suara. Jangan ambil mudah dengan jerebu. Amalkan 5 langkah pantas ini untuk melindungi paru-paru anda. Pakai pelitup muka. Gunakan jenis N95 semasa berurusan di luar. Banyakkan minum air. Bantu tubuh mengeluarkan toksin dengan cepat. Kekal di dalam rumah. Elakkan senaman intensif atau aktiviti riadah di kawasan terbuka. Bersihkan diri. Basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu. Kesihatan diutamakan. Ini adalah stesen radio PTH.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Bah, lucu minggu, Sabtu dan Ahad. When we pull up, you know
2: it's a shutdown. Korang boleh pergi, baby, aku ada tight.
1: Dengan pagi hingga Sabtu tengah hari. I'm so in love. Serakan FM bersamamu.
3: Ya, Serakan FM bersamamu. Terima kasih anda yang terus dengar Serakan FM di mana pun anda berada ya. Dan pastinya menerusi bahu-hujung minggu untuk hari ini, pelbagai lagi maklumat semasa akan kami bawakan selepas ini. Dan salam-salam yang telah pun dihantarkan oleh kawan-kawan di Facebook Serakan FM bersamamu. Dan juga menerusi WhatsApp Serakan FM akan terus kami bacakan seketika nanti ya. Anda yang berada di luar kawasan boleh dengarkan siaran Serakan FM dengan audio yang lebih jelas menerusi aplikasi RTM Klik. Dapatkan aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan juga App Gallery secara percuma. Terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami. Serakan FM bersamamu bahujung minggu.
0: Bahujung minggu. Stream lagu-lagu terbaik di aplikasi RTM Klik. Lebih maklumat dan hiburan. Bah.

0: Indeks pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IPU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu.

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang pendengar, apa khabar? Semoga hari ini insyaAllah kita menjadi hamba yang sentiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari sidang pendengar sekalian, salah satu sifat manusia ini suka kepada nikmat, yaitu sesuatu yang membahagiakan, yang menggembirakan dan menyenangkan, terutamanya sesuatu yang baru seperti kereta baru, rumah baru, baju baru, semua baru. Isteri pun kadang mahu yang baru. Sehingga nikmat-nikmat ini betapa banyaknya, tiada seorang pun di antara kita yang mampu untuk menghitungnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ba'du a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah yang dilimpahkannya kepada kamu, tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sidang pendengar yang mulia, banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga tidak mampu menghitungnya. Bahkan begitu banyak nikmat sehingga akan banyak nikmat yang dilupakan. Dengan erti kata, banyak nikmat orang lupa untuk bersyukur dengannya. Namun ada dua nikmat yang selalu ramai manusia melupakannya dan mengabaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu kesehatan dan waktu lapang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, ini adalah peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa pentingnya dua perkara ini, sehat dan masa lapang. Ada orang sehat tetapi dia membawa penyakit kepada dirinya, dirosakkan dengan pengambilan dadah. Dan yang baru sejak kebelakangan ini, hot sale di kalangan remaja, benda yang menghayalkan. Dan satu hal lagi, merosakkan diri dengan perbuatan zina, minum minuman yang memabukkan, dan berbagai jenis lagi yang boleh merosakkan diri sendiri. Dengan masa lapangnya pula, masa berlalu begitu sahaja tanpa diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat dan yang mendatangkan hasil. Waktu terbuang sia-sia, solatnya tidak terjaga, majlis ilmunya jauh sekali, masa dengan keluarga dan anak-anak selalu tiada. Dan saya ingin mengajak kepada semua, marilah kita sama-sama menjaga segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutamanya dengan nikmat ini, iaitu nikmat sehat dan masa lapang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kesihatan kita dan memberkati masa kita. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Saragan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi, Utama Lucu Pagi.

0: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sandakan info, Sandakan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi, Utama 7 pagi. Utama

0: berita seterusnya. Susulan banjir, dataran runtuh di Nepal, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selesai diperoleh. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata sampel tersebut akan dihantar ke negara itu bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan oleh pihak Nepal.
1: Kalau perlu, kita akan menghantar jugalah. Pakar-pakar daripada Jabatan Kimia akan dihantar untuk mereka membantu pihak berkuasa Nepal untuk mengenal pasti DNA padanan DNA tersebut.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Muhammad memaklumkan seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal pagi semalam bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Tambah beliau, SAR dijangka ditamatkan dalam masa terdekat sebelum tumpuan dialihkan kepada usaha pemulihan. Selanjutnya, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA, Datuk Mior Ismail Mior Akim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Tentera Udara Diraja Malaysia atas kerjasama menyediakan pesawat A400M serta Kementerian Luar yang membantu urusan penghantaran pasukan ke Nepal. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat memusnahkan 3 kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman dan perairan berhampiran Pulau Kirk semalam sebagai tindak balas terhadap percubaan serangan ke atas kapal perang Amerika. Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan kapal berkenaan dikaitkan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa melancarkan serangan terhadap kapal perang Amerika. Sebagai tindak balas, IRGC mendakwa telah menyerang beberapa kapal termasuk yang mempunyai kaitan dengan Amerika. IRGC turut memberi amaran kepada kapal lain supaya tidak menggunakan laluan melalui Selat Hormuz. Sukan badminton China Masters bergu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Beijing mara ke perlawanan akhir sekaligus menjadi pencapaian terbaik sejak digandingkan pada Mac lalu. Menanti mereka untuk perebutan kejuaraan, pasangan nombor 1 dunia dari China, Feng Yanji, Huang Dongping. Perlawanan dijadual berlangsung hari ini. Akhir sekali, bola sepak Liga Super, Kuching City FC menewaskan Sabah FC 2-0 di Stadium Likas semalam. Dua jaringan dihasilkan penyerang Bosnia Herzegovina, Aidin Mujajic, masing-masing pada minit ke-5 dan 21. Sementara itu, Terengganu FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila seri tanpa jaringan menentang Penang FC. Negeri Sembilan FC pula, seri 2 sama menentang Star City FC. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu, 63 sekolah Bintulu, Tatau, Sebau ditutup sementara. Kawalan kargo diperketat, bendung penyeludupan ubat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Madani merangkumi 6 tonggak utama: kemampangan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Pahucu Minggu. Sanakan FM bersamamu. Ya, bahu jumpa Sanakan FM bersamamu. Terima kasih terus kekal dengar Sanakan FM di manapun anda berada. Ya, dan anda masih kekal bersama saya di Konti Asita Sulaiman, DJ As Bukan Alang-Alang. Dan saya akan terus kekal bersama dengan anda sampai pukul 1 tengah hari menerusi bahu hujung minggu. Dan banyak lagi maklumat semasa akan terus kami kongsikan kepada anda selepas ini. Dan ada lagi lagu-lagu hiburan akan terus kami perdengarkan kepada anda, khususnya untuk anda pendengar setia Sarikat FM di manapun anda berada. Ya, baik, nantikan sekejap lagi pukul 7.30 pagi kami akan bawakan kepada anda berita ringkas Sarikat FM. Dan seterusnya pukul 7.45 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda apa yang menarik di medsos untuk hari ini. Dan 8 pagi nanti kita akan ikuti bersama berita Sabah FM. Ya, jadi ini pengisian rancangan untuk jam yang seterusnya ini bersama-sama menerusi bahu hujung minggu. Ya, dan jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam hujung minggu anda, salam-salam menceri anda di Facebook Sarikan FM bersamamu. Juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Jadi terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami hujung minggu ini. Sarikan FM bersamamu.
2: Bah, hujung minggu. Bersamamu.

0: Barra de Mijo. Senang pagi hingga satu tengah hari. Sarangan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi, Rita Ringkas, Sandakan FM.

0: Hati, lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Ah, promosi menarik.

WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sana Kenal FM, Sana Kenal FM, bersamamu.

0: ambil mudah dengan jerebu. Amalkan 5 langkah pantas ini untuk melindungi paru-paru anda. Pakai pelitup muka. Gunakan jenis N95 semasa berurusan di luar. Banyakkan minum air. Bantu tubuh mengeluarkan toksin dengan cepat. Kekal di dalam rumah. Elakkan senaman intensif atau aktiviti riadah di kawasan terbuka. Bersihkan diri. Basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu. Kesihatan diutamakan. Menarik di Medsos hari ini. Satakan FM bersamamu.
1: Okey, bau jemingan Sandikan FM bersamamu. Sampai masanya untuk sekian-sekian apa yang menarik di Medsos untuk hari ini. Hari Ahad 6 September 2026 ya. Baik, saya mulakan melalui portal berita RTM. Okey, di mana 14 PPD Sarawak tutup sekolah mulai esok Isnin. Di mana sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Bintulu dan PPD Tatau ataupun PPD Sabau akan ditutup sementara sepanjang minggu depan. Okey, bermula esok Isnin susulan keadaan jerebu. Di mana Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dalam kenyataan ada memaklumkan di mana keputusan itu dibuat adalah berdasarkan pemantauan berterusan serta bacaan indeks pencemaran udara IPU yang direkodkan setakat pukul 8 malam tadi. Dan penutupan membabitkan 63 sekolah rendah dan menengah di kredo PPD berkenaan melibatkan 39,744 murid dan juga pelajar, di mana secara keseluruhan penutupan sementara sekolah pada 7 hingga 11 September melibatkan 14 PPD yang terjejas akibat fenomena jerebu, dan ia juga membabitkan 617 sekolah rendah dengan 130,953 murid serta 93 sekolah menengah dengan melibatkan 107,000

0: RTM klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini, Pusat Pakar Pergigian Sabah, Hub Rujukan Pergigian Malaysia Timur, Jerebu Rentas Sempadan JAS Tingkatkan Pemantauan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya, Christine Anthony dalam Berita Sabah FM.